0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas,

0: jadi hijau neon biar nyala gitu. Bye.
1: Wah, wah, waduh, waduh, waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih, nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

5,5 Star FM, biarlah Tuhan yang mengatur seluruh kehidupan kita ya. 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang akan memelihara kamu. Juga Amsal 3 ayat 5-6, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amin. Puji nama Tuhan. Lagu Atur Saja Tuhan mengingatkan kita bahwa hidup kita ini milik Tuhan ya. Mengakui bahwa nafas dan keberadaan kita berasal dari Tuhan dan sepenuhnya miliknya. 1 Korintus 6 ayat 19-20. Amin. Puji nama Tuhan. Baik, kembali menyapa dulu yang sudah bergabung di ujung ini ya. Ada Om Aliani Chandra, Neri, Riki, Beatrice yang hari ini di Bali. Semoga diberi kesehatan, kekuatan, keberhasilan, kelancaran maupun yang di apapun yang dikerjakan, diberi keselamatan dimanapun berada. Amin. Puji nama Tuhan. Menyapa juga ada Bapak Asian. Kita hidup sampai saat ini hanya untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk mencari puji-pujian yang sia-sia. Manusia hanya melihat penampilan di luar saja, tetapi Tuhan melihat hati. Oleh karena itu, biarlah kita menjadi tenang dimanapun berada, melalui sikap dan hati yang tulus, dan menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Karena di sanalah terpancar air kehidupan. Amin. Mbak Nina, sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Terima kasih. Doa terbaik juga buat Bapak Asian sekeluarga. Hati ini adalah rumahmu.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Baik warga Star, waktu sudah menunjukkan pukul 7 lewat 23 menit. Mari kita bersatu hati, kita berdoa.

Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, syukur dan terima kasih kami naikkan kepadamu Tuhan buat penyertaanmu di sepanjang Press The Lord program pagi hari ini. Kami berterima kasih ya Bapa buat kebenaran firmanmu Tuhan. Kami sadar diri dan penuh syukur atas kasih serta nafas kehidupan yang Engkau beri. Bapa, kami bawa hati dan seluruh hidup kami di hadapanmu. Selama ini kami mungkin gagal dan berbuat dosa. Ampuni kami ya Bapa. Kami mau menyerahkan hati yang hancur dan remuk. Sebab itulah persembahan yang tidak Kau pandang hina. Bentuklah hati kami ya Bapa. Kiranya budi dan pikiran kami diperbaharui agar selaras dengan kehendak-Mu. Pakailah hidup, waktu, talenta, dan kemampuan kami untuk memuliakan nama-Mu dan menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih ya Bapa atas kasih setia-Mu bagi bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kami sadar bangsa ini milik-Mu Tuhan. Ampuni kesalahan dan pelanggaran kami. Terimalah persembahan hidup, waktu dan hati kami bagi kemuliaan-Mu. Pakai, bentuk dan pulihkan Indonesia sesuai kehendak-Mu yang sempurna. Kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan kasih-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga ya Bapa untuk pemimpin perusahaan kami, Bapak Handoko Wibowo sekeluarga, Bapak Andrew Wibowo. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap pemimpin yang Engkau tempatkan di perusahaan ini. Kami menyerahkan hati, pikiran dan kepemimpinan mereka ke dalam tangan-Mu. Berikanlah mereka hati yang hamba, hati yang mau dibentuk, takut akan Tuhan dan peka terhadap suara-Mu Bapa. Jauhkanlah mereka dari kesombongan, kecongkakan dan keputusan yang merugikan sesama atau mencederai kejujuran. Biarlah seluruh rencana, visi dan karunia perbuatan tangan mereka menjadi persembahan yang hidup, kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Karuniakanlah hikmat, pengertian dan kebijaksanaan dari surga dalam memimpin, mengambil keputusan serta mengelola setiap sumber daya dan anggota tim. Berkatilah kesehatan keluarga dan ketenangan batin mereka ya Bapa. Jadikanlah tempat kerja ini berkat, tempat di mana keadilan, kasih dan integritas ditegakkan bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat Om Aliani Chandra, Neri, Riki, Beatrice, Bapak Asian, Bapak Tony, Bapak Waluyo Adi, Bapak Bagus Dwi Lahar, Ibu Biltilianini, Abah Weso, Bapak Paulus Samplang, Bapak Paulus Kumala, Om Yudi, Ibu Endang Hastuti, Ibu Kartini Raharjo, Ibu Kamila, Ibu Aci Furin, Ibu Ira Makduro, Ibu Lili Avianti, Ibu Yuni, Ibu Kian maupun Bapak Kian, kami segenap kru dan seluruh pendengar terkasih ya Bapak. Hari ini kami mau memberikan hati kami sebagai persembahan yang menyenangkan-Mu. Bersihkanlah hati kami dari sikap yang sombong, egois atau tidak jujur. Ajarilah kami untuk menjadi anak yang taat kepada orang tua, rajin dan penuh kasih kepada sesama. Kami ingin Bapa agar semua yang kami pikirkan, ucapkan dan lakukan hari ini berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik, saya Nina Kurniawan pamit di Persekutuan Udara Press The Lord Program. Didukung Yayasan Gloria Yogyakarta, YTWR Batu, LI Jakarta, kami pamit untuk pagi ini. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memerintah di dalam hati dan pikiran kita. Kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan memberkati.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat pagi, apa kabar warga Star? Senang sekali kami kembali menyapa Anda dalam Morning Classic edisi hari ini, Selasa 6 Oktober 2026. Sudah dibuka dengan satu komposisi berjudul Air, karya Johann Sebastian Bach. Kali ini kami lanjut dengan satu komposisi sebuah konserto karya Antonio Vivaldi.

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
5: Eh papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
6: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
5: Ah, yang benar.
6: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
5: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
6: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka. Tutupnya cuma Minggu.
5: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
6: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2, Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
5: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon. Biar nyala gitu.
6: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa.
7: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

105,5 Star FM, sebuah piano concerto karya Tchaikovsky baru saja hadir menyapa kita di menit 48 tepat dari pukul 7 pagi waktu Star FM. Selamat pagi untuk Anda yang baru join in frekuensi ini. Sambil bersiap-siap untuk aktivitas, kita lanjut dulu dengan satu karya dari Mozart.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
4: minyak gosok cap tunggal.
3: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
4: minyak gosok cap tunggal.
3: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
4: minyak gosok cap tunggal.
3: Pokoknya, semua pakai
4: minyak gosok cap tunggal.

0: pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka!
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Halo?
3: Halo, dengan Bu Yenina ya?
2: Iya, dengan siapa ini?
3: Begini Bu, saya dari petugas Bea Cukai. Ibu baru saja mendapatkan paket dari Australia. Nah, setelah kami hitung, nilai pajak yang harus Ibu bayar di sekitar 5 juta rupiah. Nah, nanti Ibu bisa transfer ke nomor rekening atas nama Yanto Marianto ya.
2: Wah,
3: nomor rekeningnya di 011-222-333. Jadi kami tunggu pembayarannya ya, Bu. Bu, halo?
2: Iya mas, sebelum saya bayar mau tanya, bisa minta kode billing untuk pembayarannya? Terus barang untuk saya berupa apa ya? Nanti saya cek lewat beacukai.go.id atau kita ketemu langsung deh mas. Hari ini saya kebetulan mau ke kantor Bea Cukai, gimana? Lah, ditutup. Berani-beraninya nipu.
4: Waspada penipuan atas nama Bea Cukai. Hubungi kantor Bea Cukai terdekat jika Anda diminta untuk membayar transaksi mencurigakan. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Dan karena sudah menjelang pukul 8 pagi, maka sampai di sini dulu kami menemani Anda dalam Morning Classic. Terima kasih untuk warga Star yang sudah bergabung. Setelah ini jangan pindah frekuensi karena akan hadir selanjutnya Star Memory. Kalau begitu saya Uzi Aulia pamit dulu. Selamat pagi. Dan sebagai penutup kami hadirkan satu karya Chopin.

0: Berita hangat terkini Star News.
1: Star News hari ini diawali berita dari Surabaya. Halaman gedung Negara Gerahadi dipenuhi pendukung Timnas Indonesia pada Senin malam kemarin. Suasana ini terjadi saat acara menonton bersama pertandingan final FIFA Asian Cup digelar antara tim kebanggaan Indonesia melawan Timnas Thailand. Sorakan demi sorakan mendukung menggema saat pemain Indonesia menguasai bola ke area rawan lawan. Dua layar berukuran besar tampak dikepung oleh lautan manusia berbagai kalangan usia. Turut menyambut keberkahan, acara nonton bareng itu diramaikan oleh lapak-lapak UMKM, pedagang makanan, jajanan ringan hingga minuman. Selanjutnya dari Gresik, Dinas Satpol PP Kabupaten Gresik melakukan penertiban sekaligus pembongkaran makam keramat palsu yang disakralkan masyarakat pada Senin kemarin. Makam berdiri di atas tanah aset Pemkab di Desa Cerme Kidul, Kecamatan Cerme. Penertiban dan pembongkaran makam melibatkan sejumlah unsur pemerintah daerah, aparat keamanan, organisasi keagamaan, pemerintah desa hingga tokoh masyarakat. Sebelum dibongkar, semua unsur yang terlibat mendapat pengarahan serta menyamakan teknis pelaksanaan penertiban di kantor Kecamatan Cerme. Informasi selanjutnya tentang perakiraan cuaca untuk kawasan Surabaya dan sekitarnya hari ini diperkirakan berawan. Suhu berkisar 28 sampai 34 derajat Celcius, kelembapan 37 sampai 74%. Saya Eva Prasanti untuk Star News pagi ini, Selasa 6 Oktober 2026. Selamat pagi.
0: Demikian Star News hari ini. Simak setiap pagi hanya di 105,5 Star FM.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat pagi warga Star. Hari ini sengaja saya hadirkan lagu yang dibawakan oleh Netral ya, Garuda di Dadaku. Karena tentunya kita sebagai warga negara Indonesia patut berbangga. Indonesia sudah menang di final FIFA Asian Cup di tahun 2026. Setelah penantian yang cukup panjang ya, selama 35 tahun. Ya, harus kita banggakan, harus kita syukuri. Dan ini tentu prestasi yang bisa membuat kita semakin semangat dalam cabang olahraga yang lain. Yang pasti program Star Memory akan menemani Anda sampai nanti di jam 11. Warga Star bisa bergabung, kirimkan saja WA-nya di 081831075. Atau bisa juga via Facebook, Twitter, dan yang berada di luar jangkauan Star FM bisa mendengarkan melalui streaming kami di www.radiostarfm.com. Radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Baik, kita akan mendengarkan lagu yang lain. Masih lagu bertema kebangsaan begitu ya, dari PW Gaskin, Dari Mata Sang Garuda.

105,5 Star FM. Saya sengaja menghadirkan lagu dari Gombloh ya, dengan Kebiar-Kebiar, karena lagu ini dinyanyikan sebagai penutup seremonial di final kemarin ya. Dan yang membawakan lagu ini adalah Judika. Disambung ada Anggun C. Sasmi yang menyanyikan lagu Tanah Airku. Langsung mengharu biru begitu ya, karena yang menonton di GBK itu tercatat kurang lebih 70.000. Dan ketika Indonesia menang, tentu semangatnya itu bisa dirasakan juga Mbak, yang baik yang menonton di online begitu ya, ataupun di televisi. Baik keluarga Star, untuk pagi hari ini, buat yang sudah bersama dengan program Star Memory, terima kasih banyak. Semoga hari ini tambah semangat, karena tentu kita sudah mendapatkan semangat dari mereka-mereka yang berjuang untuk bisa mendapatkan kemenangan di final Asian Cup di tahun 2026 ini. Oke, kita akan mendengarkan beberapa lagu yang lain. Kami akan hadirkan lagu berikutnya, kali ini dari Backstreet Boys dengan Show Me the Meaning of Being Lonely. Yeah.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Aigo,
2: Korea. Nih, tanggung jawab. HP Mbak enggak bisa dipakai.
1: Kok enggak bisa? Ini kan ada dibeliin kemarin.
2: Belinya di mana? Di toko resmi enggak? Enggak sih. Kan Mbak udah bilang, beli HP itu di toko resmi, yeah. Barangnya udah SNI, dapat garansi lagi.
1: Tapi HP Mbak kan second.
2: Ya seenggaknya kamu tanya asal-usulnya. Cek juga emailnya di email.kemenperin.go.id untuk mastiin kalau barangnya bukan ilegal. Kalau enggak ya kayak gini, udah gak bisa dipakai, sinyalnya gak nangkep. Terus kalau rusak, gak bisa digaransi.
1: Ya maaf, soalnya barangnya kan murah. Ada yang jual lagi diskon, ya aku belilah.
2: Mbak pokoknya gak mau tahu ya. Loh, pokoknya ini HP harus bisa dipakai. Kalau perlu ganti sama yang baru, yang resmi.
1: Terus duitnya gimana?
2: Ya uangmu lah.
1: Mbak Mbak, habis dari tabunganku Mbak.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan,

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
3: Megadisc, where music matters.
4: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Untuk Anda yang butuh solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dnet kini menghadirkan Dnet Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email yang berdedikasi, aman, terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi kami 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau di 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram, like fanpage Facebook at Dnet Provider. Dnet, the quality internet service provider.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
3: Sama-sama bro.
7: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
9: Bis hulubis semut baris, dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis, uangnya gak habis-habis.
8: Cak Pri.
10: Bu Iin.
8: Lagi ngapain?
10: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
8: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
10: Enggak Bu, pasti mahal.
8: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
10: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
8: Tapi kan saya...
10: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
11: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
8: Oke, Pak. Tapi,
11: kenapa?
8: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
11: Tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
8: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
11: Oke, sama-sama. Poldanmic,
5: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
12: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Lagu yang sudah aja ada sejak tahun 1974 ya, dari George Baker Selection, band asal Belanda. Lagu ini mengisahkan sebuah pesan surat ya. Kekasih menulis surat bahwa dia tidak akan kembali, dan kekasihnya ini hanya datang untuk ambil pakaian saja. Kondisinya waktu itu cinta dianggap mati dan tidak diminta untuk tidak menangis lagi. Yang pasti ketika penyanyi menyanyikan lagu ini masih ada rasa cinta, rindu, sulit untuk melupakan. Baby Blue. Lagu ini di Indonesia menjadi sangat populer dan sering dijadikan sebagai lagu nostalgia atau cover musik retro. Dan pada bagian refrain lagu ini pernah disoroti mirip dengan bagian lagu Majulah Negeriku karya SBY menurut pengamat musik almarhum Denny Sakri. Lagu ini meraih jutaan pemutaran ya di layanan streaming seperti di Spotify dan YouTube. Baik warga Star, tidak terasa sudah 1 jam ya kami menemani Anda. Terima kasih banyak buat yang sudah bergabung, Fadil, Ilyas, Mami. Terima kasih juga untuk Syifa, Cak Kencur yang ada di Ndawe, Tia, Lia, ada Ayah, Shirley, ada juga dari teman-teman Meja 14. Khusus untuk hari ini, selamat ulang tahun buat Citra yang cantik di Meja 14. Panjang umur, berkah selalu, semakin baik ke depannya, dilancarkan rezekinya. Selamat ulang tahun ya Citra. Terima kasih untuk Bila, Mita, Tiara, dan juga Kaila. Untuk kesempatan kali ini, lagu yang dihadirkan ini beberapa juga pilihan warga Star yang sudah bergabung ya. Dan kalau ada yang belum kami hadirkan, sabar terlebih dahulu, kita akan dengarkan di 2 jam ke depan. Ya warga Star, di era serba digital, Radio Star FM berkembang dengan berbagai inovasi. Salah satunya melalui program Star Kids, di mana kami membuka studio untuk menjadi bagian dari proses pembelajaran. Di Radio Star FM, murid-murid khususnya TK, SD ini bisa belajar tentang cara kerja radio, profesi penyiar, public speaking, dan tour radio. Hanya dengan Rp10.000 saja per siswa, sekolah putra-putri Anda ini bisa belajar langsung bersama para penyiar di Radio Star FM. Juga tersedia paket bundling, kunjungan ke industri dan tempat wisata dengan harga terjangkau. Jangan lewatkan ya kesempatan ini, tinggal hubungi Star FM di 081-8310755 untuk informasi lebih lanjut. Seperti apa keseruannya? Bisa dilihat di IG dan TikToknya @starfm105.5 atau di starkids_pandaan. Kita akan dengarkan lagu yang lain ya warga Star. Kali ini yang berulang tahun di tepatnya 6 Oktober tahun 2026. Saya ucapkan selamat ulang tahun ya. Dan khusus untuk hari ini kita dengarkan dari Jamrud, selamat ulang tahun.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A.
1: Permisi, Pak Jono.
2: Bu Iin, mau beli apa, Bu?
1: Tolong rokoknya ya, Pak. 3 bungkus aja yang isi 12.
2: Siap, Bu. Monggo.
1: Loh, kok bungkusnya polosan? Yang merek lain aja, Pak Jono.
2: Merek lain? Ada ini, produk baru, Bu.
1: Coba saya lihat. Wah, pita cukainya kok sudah lecek begini. Nama mereknya nggak ada sama sekali. Yang lain, Pak?
2: Wong beli rokok aja kok ribet bener, Bu.
1: Loh, saya ini kan warga negara yang baik. Mesti taat aturan untuk tidak beli barang ilegal. Rokok tanpa cukai, pakai cukai bekas, nama pabrik dikemasan sama cukai beda, sampai jenis barang dikemasan sama cukai beda, itu masuk barang ilegal, Pak. Oh, okay. Kalau nekat produksi atau beli, dendanya berat loh.
2: Wah, ngeri juga ya, Bu. Kalau begitu saya ganti sama barang baru saja, Bu.
1: Nah, terima kasih, Pak Jono. Pedagang kan memang harus jujur. Kalau gitu sekalian telur 1 kilo sama kecap ya. Terus beras, bubuk kering, snack anak-anak.
2: Alah, kok malah nambah, Bu.
3: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5.
4: Kalau kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
5: minyak gosok, cap tunggal.
4: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
5: minyak gosok cap tunggal.
4: Lah kalau sakit perut atau mules,
5: ya minyak gosok cap tunggal.
4: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai

105,5 Star FM. Kita masuk di sesi Star of the Month ya. Ya warga Star, The Cranberries pernah memutuskan untuk vakum pada September tahun 2003 setelah 13 tahun berturut-turut menjalani siklus menulis, rekaman, tur internasional tanpa henti. Para anggota band ini merasa sangat kelelahan. Vokalis utama mereka, Dolores, secara terbuka menyatakan bahwa rutinitas itu menjadi sangat mudah diprediksi dan kurang menantang. Kemudian band ini memutuskan berpisah dengan label rekaman mereka, Island Records, setelah merasa visi kreatif mereka tidak lagi sejalan dengan karena struktur label yang berubah menjadi terlalu korporat. Nah, hal ini sempat membuat rencana album ke-6 mereka di tahun 2003 menjadi tertunda. Kami hadirkan dari The Cranberries dengan Dreams.

0: Hei, mau kemana Mas Pri? Kok anak-anak pada naik mobil sampean?
1: Ini Bang John, mau antar anak-anak kemah. Gurunya nyawa mobil saya.
0: Loh, mobil sampean kan bak terbuka, toh?
1: Walah, nggak apa-apa, Bang. Uang saya lo nggak ngebut.
0: Tapi, Mas, mobil barang untuk mengangkut orang itu bisa kena denda, loh. Rp250.000. Itu sesuai pasal 303, junto pasal 137, ayat 4, huruf A, B, dan C. Belum lagi mobil bak terbuka itu membahayakan keselamatan kalau dipakai mengangkut orang, Mas.
1: Tapi gimana ya? Saya punyanya cuma ini ya, Bang.
0: Gini, gimana kalau pakai mobil rusa punya saya? Desek-desekan dikit, asal aman.
1: Loh, gak apa-apa toh, Bang.
0: Yo, gak masalah, asal honornya bagi dua gitu loh.
1: Walah, modus ternyata. Yo, wis, yang penting aman, wis. Rek, turun, Rek. Pindah mobil.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM, bekerja sama dengan Polres Pasuruan.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Yeay, ngelunjep deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Pagi, Anton.
4: Pagi, Bella.
3: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu, nih buruan minum sana flu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi, Bella. Cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
5: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
9: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
8: Cocok banget sama tema pesta kita.
9: Setuju.
8: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
9: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
8: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
10: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
11: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
12: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh.
3: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
3: Ayo semangat. Poldanmic, pol.
5: Poldanmic, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
13: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Deloitte sudah muncul lewat satu lagunya Rock and Roll Music. Baik warga Star, di menit ke 00 lepas dari jam 10 pagi. Terima kasih buat yang sudah setia ya. Pak Purmana yang ada di Pasuruan, terima kasih juga untuk Cece, Bu Anis yang ada di Bangil, Bu Nini yang ada di situ Bondo. Bu Nini, terima kasih. Ada juga Om Yudi. Selamat mendengarkan Star Memoria, Bu Yuni yang ada di Tanggulangin. Bu Ira, untuk lagunya saya hadirkan M2M ya, tapi sabar Bu, antrinya panjang sekali. Bam sendiri kawasan Sidoarjo, terima kasih. Pak Bambang yang ada di Pasuruan, terima kasih juga di hari Minggu kemarin sudah mampir ke Radio Star FM begitu ya, bersama dengan istri dan Evan. Terima kasih untuk Bu Ima yang ada di kawasan Ngopak, Mas Franky yang ada di Bangil, ada Mas Hendrik. Selamat bergabung untuk Bu Dewi yang ada di Sidoarjo, Bu Ani yang ada di kawasan Pondok Jati, Ayub Malmsteen juga. Untuk lagu yang Anda pilih sepertinya saya tidak bisa hadirkan. Ini karena waktu yang saya miliki tinggal 1 jam dan masih banyak lagu yang harus saya hadirkan begitu ya. Baik, kita akan dengarkan untuk berikutnya dari Evan Sevenfold dengan Sis.

0: 짠동 새핫
1: 야페나겔.
2: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
3: Iya,
2: catnya cedar, membahana ke seluruh angkasa.
3: Ya alhamdulillah, Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu.
2: Oh.
3: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
2: Cocok, Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil. Senengnya itu, bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
3: Betul, Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2, Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
2: Kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
3: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat, Bu. Paling jos gandos.
2: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
3: Itu ya. Iya ya. Ini loh, Bu, mau saya lunasi, Bu.
2: Nah gitu. Kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
4: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
5: Bro, kenapa hidung meler sampai merah gitu?
6: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
5: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
6: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
5: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
6: Canda, bro.
4: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
6: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
5: Sama-sama, bro.
8: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

105,5 Star FM. Untuk Anda yang butuh solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dnet kini menghadirkan Dnet Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email yang berdedikasi, aman, terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi kami 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau di 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram, like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

105,5 Star FM. Melangkah di atas awan. Sudah kami hadirkan dari Roni Sianturi. Ya, warga Star, untuk kesempatan kali ini terima kasih buat yang sudah bersama dengan Star Memory. Kita tahu melangkah di awan atau mungkin familiar dengan melangkah di atas awan. Ini adalah lagu dari sinetron musikal yang berjudul serupa ya di tahun 1997, Melangkah di Awan. Diciptakan dan diaransemen oleh Dwiki Darmawan dengan syair oleh penulis skenario sinetron itu Edi Kisnandar dan Putu Wijaya. Dua versi dari lagu ini ditampilkan dalam sinetron. Satu versi ini dinyanyikan oleh Surya Saputra sebagai penyanyi fiktif Yudi, dan versi kredit pembuka penutupnya ini dibawakan oleh Roni Sianturi, pemeran Indra dalam sinetron ini. Dalam gaya fiksi, lagu ini dinyanyikan oleh Yudi, membuat Indra cemburu ya setelah Yudi selesai merekam lagunya. Baik, terima kasih untuk yang bergabung. Saya sapa yang di Facebook, selamat mendengarkan untuk Arif Cahya Utama, lagu dari Anggun tadi sudah hadir. Mas Iki juga, Kotak Tendangan dari Langit tadi sudah hadir ya. Om Yudi, terima kasih. Venita Ananda, ada Nara Bintang, Hermaji, Putri Nur Harisma, Aba Waisel, Rafael, ada juga Rohmat Adri, Pak Asyen, terima kasih untuk Ayub Malmsteen, ada Pak John Sableng yang sudah like. Mas Iki, Om Yudi, Arif Cahya, Bu Ima, Muhammad Yudi Bejo, Toto Blendrang, Kopler, Aba Waisel, Pak Asyen, Mas Frankie, Mbak Reni Priyantika Terji, ada Petra, Pak Sutikno, Presto, Ayub Palmstein, Bagas Gara, Andi Long, ada Hendrik Bit, Pak John Sableng, Putri Nur Harisma, Hermaji, Nara, dan juga Rafael, serta Venita. Terima kasih untuk like-nya. Banyak ya. Baik, gak apa-apa. M2M akan kami hadirkan lewat satu lagunya, The Way, The Day You Went Away.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
1: Yeay, ngelunjap deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
0: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh.
0: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
0: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
0: Ayo semangat. Poldan nih, pol.
5: Poldan nih, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Mbak. Tolongin, Mbak.
7: Kenapa, Dek? Pagi-pagi kok udah nangis?
6: Ade habis kena tipu. Waktu itu kapan hari ada orang telepon, katanya dari Bea Cukai. Dia bilang Ade dapat paket.
7: Loh, kan enak.
6: Iya, tapi habis itu suruh transfer 2 juta sebelum barangnya diantar. Udah dia transfer. Tapi barangnya gak dikirim-kirim sampai sekarang.
7: Ya ampun, kasihan adiknya Mbak ini. Lain kali kalau dapat telepon begitu lagi, kamu tanya barangnya berupa apa. Terus cek di website beacukai.go.id. Jangan lupa minta billing pembayarannya juga. Pastikan kalau nomor rekeningnya itu resmi milik Bea Cukai, bukan perorangan. Kalau perlu, adik pastikan langsung ke kantor Bea Cukai, gitu.
6: Iya, Mbak. Adik emang gak hati-hati. Terus ini duitku gimana? Padahal itu mau dipakai buat beli album yang special edition, Mbak.
7: Blaen.
2: Ini dipersembahkan oleh kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
8: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci,
9: minyak gosok, cap tunggal.
8: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
9: minyak.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Ya warga Star, tidak terasa waktunya sudah berakhir ya. Terima kasih untuk Pak Hans. Boleh lelah, tapi jangan menyerah. Boleh kalah, tapi jangan pasrah. Karena hidup adalah perjuangan. Saya pamit untuk hari ini dan Rani Krisna berikutnya yang akan menemani Anda sampai nanti di jam 2 siang. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita jumpa di lain waktu. Mohon maaf sekali karena memang ada banyak lagu yang tidak bisa kita dengarkan bersama untuk hari ini. Besok bisa di request lagi ya. Selamat siang dan bye-bye.

0: Ibrahim in Focus.
1: Karena keunikannya yang menggabungkan seni bela diri, musik, senam, dan akrobatik. Capoeira kini menjadi hobi sekaligus salah satu olahraga bela diri yang kian digandrungi masyarakat Indonesia, terutama perkotaan. Gerakannya yang khas adalah tarian dan tendangan dengan diiringi musik tradisional. Capoeira dipopulerkan oleh budak Afrika yang dibawa Portugal di Brasil untuk bekerja di perkebunan pada awal tahun 1500-an. Selain gerakan, musik menjadi elemen dasar dari seni capoeira ini. Irama yang dihasilkan oleh barimbau, atabak, ketukan drum, serta nyanyian yang bersenandung dari partisipan mendukung kedinamisan energi capoeira. Ada tiga macam lagu dalam capoeira ini, yakni Ladainha atau lagu pembuka, kemudian Quadras dan Corridos. Hampir tidak mungkin memainkan capoeira ini tanpa musiknya, maka tidak akan ada capoeira jika tidak ada irama. Dan karena gerakan dan tendangan capoeira dilakukan berdasarkan irama, inilah yang membedakan capoeira dengan bela diri lainnya.
0: Spotlight, Sportainment in Focus.
2: Sport Bites didukung oleh Juka Apel Tahesa, Juka Kesehatan.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat siang warga Star, edisinya hari Selasa 6 Oktober 2026. Apa yang kita lakukan hari ini mungkin kecil, tetapi bisa menjadi awal perubahan besar. Rani Krisna menemani untuk Star Get Star, Joget Asoy, tentunya sampai tuntas jam 2 siang nanti ya. Sudah Rani persiapkan lagu-lagu dangdut ori, klasik dan juga Bollywood. Dan satu lagu dari Ade Irma dengan Getar-Getar Asmara sudah membuka Star Get Asoy hari ini. Lanjut, KDI All Star, yang penting happy. Yang pengen bergabung, segera merapat ya. Star Get, Star Joget, Asoy.

105,5 Stereo FM. Diambil dari soundtrack film Dil Kya Kare, hadir dengan satu lagunya sama dengan judul filmnya ya, Dil Kya Kare. Film ini dibintangi Ajay Devgan, Kajol, Mahima Chaudhry, dan juga ada Chandra Kursing, yang dirilis 24 September 1999. Terinspirasi dari film Hollywood berjudul Intersection di tahun 1994, tentunya disesuaikan sama emosional khas Indianya ya. Dan film ini termasuk film pertama Ajay Devgan bersama dengan Kajol setelah mereka menikah. Tapi ya itu kayaknya ada satu pengamatan di Bollywood sana, Kajol itu kalau main bareng dengan suaminya sendiri itu pasti filmnya flop. Tapi kalau mainnya sama Shah Rukh Khan, lo, gak bahaya ta, langsung bisa booming, meledak, gak karu-karuan ya. Baik, para guester, kali ini sudah sampai di menit ke-28, lepas dari jam 11 siang waktu Star FM. Silakan yang pengen bergabung bisa SMS WA di 081-831-0755. Via Facebook di Star 105.5 FM. Rani lanjut kembali, kali ini bersama dengan Nur Halimah dengan Keranda Cinta.

0: Mbak, belanja kemana ya? Pasar apa supermarket nih?
1: Aku sih prefer supermarket ya, Bu ya. Tempatnya itu kan bersih dan kopi gitu. Kalau Ibu mau ke pasar, it's okay juga sih. Soalnya kan harganya lebih cucme, which is Ibu tuh bisa dapat harga yang lebih murah daripada supermarket.
0: Sudah. Pusing Ibu denger Mbak ngomong nih. Pakai bahasa Indonesia aja, Mbak.
1: Ibu, gagal deh. Please deh, Bu. Mbak kan anak zaman now. Jadi mesti ngomong itu mixed language gitu loh, Bu. Biar cool. Kayak selebriti gitu loh, Bu.
0: Ini. Justru kalau berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, malah Mbak kelihatan keren loh. Boleh kok belajar bahasa asing. Tapi ingat, butir ketiga Sumpah Pemuda. Berbahasa satu, bahasa Indonesia. Jadi kita hargai para pahlawan yang memperjuangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional.
1: Oke deh, Ibu tuh emang goks bet.
0: Baru dibilangin sudah bet.
2: Lestarikan bahasa daerah, cintai bahasa Indonesia, dan kuasai bahasa asing. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi? Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
5: Oke, Pak. Tapi,
4: kenapa?
5: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
4: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Pol dan Mik. Pol dan Mik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
6: Pol dan Mik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Pol dan Miknya.
4: Oke, sama-sama. Pol dan Mik,
6: Pol dan Mik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
8: 105.5 Star FM.
9: Star Get, Star Joget.
10: Sedikit nyentrik asai,
11: Star Get.

105,5 Star FM. Satu lagu dari Mansyur Subawan Nur atau Mansyur S ya, hadir dengan Rani. Lagu ini memang sering masuk dalam daftar album kompilasi hit terlaris dari Mansyur S, seperti 15 lagu terlaris, kemudian juga terlaris di platform musik digital maupun versi aransemen ulang ya. Kali ini sudah hadir di menit ke-43 lepas dari jam 11 siang waktu Star FM. Terima kasih untuk warga Star yang sudah bergabung. Rani sapa dulu, selamat siang. Ada Cak Subari yang di kawasan Sidoarjo. Wes gak tahu komen-komen di grup wes hilang wes Cak Subari. Datang pertemuan yo enggak. Komen yo enggak, ya Allah. Oke, sehat selalu, salam buat keluarga ya Cak Subari ya. Kemudian juga ada Mama Dian yang ada di kawasan Bangil. Salam semangat aja untuk penyiar dan juga semua yang lagi mendengarkan. Semoga semuanya selalu diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Ada Bu Nini yang ada di kawasan Situ Bondo. Kemudian ada Ahmadi Demu ya, dari kawasan Dawe Grati hadir. Menyapa untuk arek-arek Dawe semuanya, juga buat semuanya saja. Selamat siang Pak Purmanam di Pasuruan Kota. Assalamualaikum Mbak Rani. Waalaikumsalam. Menyapa untuk Pak Supardi, Pak Caca, Pak Idris, Mbak Rawit, Pak Subari, Pak John Sableng, Pak Rete. Ada Abah Kosi, Mas Franky, Mas Sutekno, Marcel Furin. Ada Bu Ika, Bu Nur Jalil, Mbak Reni, semuanya selamat beraktivitas. Semoga Mbak Rani hari ini selalu diberi kesehatan dan diberi kelancaran rezekinya ya, serta dimudahkan segala aktivitasnya. Amin. Ada Raffi yang ada di kawasan Gempol, untuk lagunya ditunggu. Rani hadirkan Imam S. Arifin terlebih dahulu dengan Pengadilan Cinta.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
1: Wah, waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Wih, HP baru nih.
4: Yoi dong, bagus nggak? Memorinya nih gede banget ya. Speknya gahar. Kameranya cakep banget nih.
3: Mantep. Boleh dong dipakai mabar, mumpung lagi semangat.
4: Kapan-kapan aja ya, soalnya sinyalnya susah.
3: HP baru udah susah sinyal. Jangan-jangan HP ilegal tuh.
4: Hah? Emang ada yang begitu?
3: Ih, ada. Makanya kalau beli HP, beli di toko resmi dan terpercaya. Kalau beli bekas, tanyain asal-usulnya. Tanyain juga IMEI-nya atau International Mobile Equipment Identity. Nah, biar lebih yakin lagi, kamu bisa cek di imei.kemenperin.go.id.
4: Terus, kalau masih nggak bisa dipakai juga gimana dong?
3: Kamu bisa langsung mengajukan garansi ke penjual atau hubungi call center Kemenkominfo 159. Ingat juga, selalu beli barang-barang resmi demi kenyamanan bersama. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
5: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
6: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
5: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
6: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
5: Bro, please, gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
6: Canda, bro.
7: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
8: Beberapa hari kemudian.
6: Wah, hidup itu indah ya, bro, kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
5: Sama-sama, bro.
9: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
10: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
11: 105,5 Star FM.
12: Star Gear, Star Joget.
13: Sedikit nyentrik asai,
14: asai, asai.
15: Star Gear,
16: asai.

Στρατές 3,5 στερεό FM. Satu lagu diambil dari soundtrack film Koila yang dibintangi Shah Rukh Khan bersama dengan Madhuri Dixit, dirilis tahun 1997. Hadir dengan Tanhai Tanhai. Enaknya di film ini Shah Rukh Khan itu memerankan karakter bernama Shankar yang mengalami cedera pita suara. Jadi dia karakternya gak bisa ngomong, jadi aktingnya tanpa dialog ya. Enak ya. Tidak punya dialog sama sekali selama sekitar 2 jam pertama dari durasi film. Baru mulai ngomong itu di 40 menit terakhir film setelah menjalani pengobatan. Enak ya. Aktingnya gak perlu ngomong, bayarannya gede. Tapi pengorbanan Shah Rukh Khan di film ini juga banyak sekali. Dia sempat mengalami patah tulang kaki. Kemudian juga di adegan klimaksnya, tubuh Shah Rukh Khan juga sempat terbakar. Kemudian bahu Shah Rukh Khan juga sempat terhantam bagian bawah helikopter. Oh kan, sampai segitu pengorbanannya. Pencapaian film ini berhasil meraup pendapatan kotor global ya sebesar 28,05 crore. Koira juga menempati peringkat ke-8 sebagai film tersukses di India di tahun 1997. Kemudian berkat aktingnya yang sangat kejam sebagai penjahat utama, mendiang Amrish Puri berhasil mendapatkan nominasi sebagai The Best Villain di ajang Filmfare Award. Kali ini hadir di menit ke-25 lepas dari jam 12 siang waktu Star FM. Oke, masih bersama dengan Rani Krishna ya. Tentunya sampai jam 2 siang nanti untuk Stargate Star Joget Asoy. Terima kasih, selamat siang untuk Pak John Sableng. Prima Dona Desa tadi sudah hadir. Kemudian juga ada Bu Ira menyapa untuk Mama Arum, Bu Anis, Bu Ani, Pak Asyen, Purin, Mak Meduro, ada Bunda Istiharo, Mbak Safuro, Pak Purmanam. Terima kasih untuk Mbak.

Rani sehat selalu, amin. Terima kasih kembali. Masih di Sidoarjo, tepatnya di Pondok Jati, ada Bu Ani. Menyapa untuk Bu Ira, Bu Arum, ada Mbak Ani, Mbak Yuli, Pak Rete, Mas Toto, Mas Franky, dan juga warga Star semuanya, selamat siang ya. Mbak Rani sukses, rezekinya maler, amin. Mas Franky yang ada di kawasan Bangil, Dilka Kari tadi sudah hadir, diminta juga sama Mama Lana tadi ya. Wah, ketawa roh kak ngerungokno. Menyapa untuk Pak Rubio, Bu Ira, Pak Purmana, Mama Arum, Cak Kencur, Mbak Herlina. Ada Mas Iki, Mbak Indah, Mas Pri, Nana, Marcel, Mbak Reni. Terus juga buat semuanya selamat beraktivitas. Buat Mbak Reni selamat bertugas, semoga diberi kelancaran rezeki. Amin. Yang ada di Candi Sidoarjo, ada Anwar Eko. Selamat siang hadir Mbak Rani. Dangdutan bersama Starget Star Joget. Duduk Star Joget yang joget. Oke, menyapa untuk Mas Arfi, Mas Toto, Pak Rete, Mas Chris Wislik, ada Mas Franky, Mas Robert, Mbak Nana, kemudian juga Mbak Indah, Pak Eko Metu, Bunda Akila, Mas Sutikno, Pak John Sableng, dan juga ada Bam. Sementara di Pasuruan Kota ada Pak Bambang, apa kabar? Star FM temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat siang Mbak Dani, diputarkan Anis Marcella ya, yang sayang. Menyapa untuk semua warga Star saja, terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Baik, satu persatu requestnya Rani coba hadirkan. Kalau yang satu ini dari Delia Paramita dengan Berdua-dua.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi? Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out the FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: The Pot sudah buka, sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh, satu ceret loh, gratis lagi.
5: Lah Bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
4: Ya sudah, itu Bapak pasang spanduk di depan.
5: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, Pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Ini Bapak pasang iklan deh.
4: Iklan di mana?
5: Di Radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari The Pot-nya Bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
4: Terus, mahal nggak tuh harga promosinya?
5: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
4: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
5: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram at starfm105.5.
4: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
6: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
7: Aduh.
1: Kamu kenapa?
7: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
8: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
7: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mie.
8: Poldan Mie, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
9: Radio 5.5 Star FM, the real music.
10: 105.5 Star FM.
11: Star Gear, Star Joget.
12: Sedikit nyentrik asai.
13: Star Gear.

FM. Satu lagu dari Anis Marcella hadir dengan Yang Sayang. Untuk era 90-an pasti Anda sering dengar dentuman musik disco berpadu apik dengan cengkok dangdut ya. Anis Marcella ini memang melambung namanya, menjadi simbol dari genre musik yang berani dan penuh energi. Album-albumnya seperti Amoy Goyang Dangdut, Pusing Lagi, itu semua dirilis di tahun 1992. Dan memang era-era tahun 90-an itu kayaknya menjadi playlist wajib ya. Lagu-lagunya Anis Marcella. Ini membuktikan kalau keunikan dan kerja keras, kita bisa menembus batas dan menciptakan sesuatu yang tidak lekang oleh waktu. Baik, hadir di menit ke-42 lepas dari jam 12 siang waktu Star FM. Rani sapa dulu yang sudah bergabung di Facebook ya gilirannya. Selamat siang saja untuk Pak John Sableng. Kemudian juga ada Marcel. Hadir Queen, lagunya sudah Rani hadirkan. Kemudian juga ada Wak Rete Heru Mulyono. Ada Cameng Mustika dari Samplangan ikutan gabung. Kemudian juga ada Aba Waisel masih dari Samplangan Gianyar Bali ya. Waalaikumsalam, selamat siang untuk Mbak Rani, selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Amin. Kemudian ada Om Yudi di kawasan Probolinggo. Lagunya sudah Rani persiapkan ya Om ya, sabar. Untuk Mbak Rani tetap semangat ya, sehat senantiasa, bahagia selalu bersama dengan keluarga tercinta. Rafael Aditya, Rani dari Mansur S tadi juga sudah hadir. Kemudian juga selamat siang untuk Bintang Mandala. Ada juga selamat Ai. Oke, terima kasih. Warga Star, jangan lupa di era serba digital, Radio Star FM berkembang dengan berbagai inovasi. Salah satunya melalui program Starkid, di mana kami membuka studio untuk menjadi bagian dari proses pembelajaran. Di sini murid-murid khususnya pelajar TK dan SD bisa belajar tentang cara kerja radio, profesi penyiar, public speaking, tour radio, dan yang pasti siaran di Radio Star FM. Hanya dengan Rp10.000 per siswa, sekolah putra-putri Anda bisa belajar langsung bersama para penyiar di Radio Star FM. Juga tersedia paket bundling kunjungan ke industri dan tempat wisata dengan harga terjangkau. Jangan lewatkan kesempatan ini, langsung saja hubungi Star FM di 081-831-0755 untuk informasi lebih lanjut. Kalau Anda kepo, seperti apa keseruan Starkid, bisa dilihat di IG dan juga TikTok at StarFM105.5 atau Starkid underscore Pandaan. Oke, kali ini Herlina Effendi dengan Maafkan Aku Tak Berdaya.

0: 105,5 Star FM. Satu lagu dari Iis Dahlia, Hadir Dengan Hatiku Bukan Batu. Lagu ini diminta sama Afian yang ada di kawasan Pasuruan Kota ya. Tak doain sehat selalu, sukses selalu untuk Mbak Reni dan juga Star FM semakin jaya di udara. Oke, membawa kita di menit ke-29 lepas dari jam 1 siang waktu Star FM. Terima kasih yang sudah bergabung, yang masih setia juga tentunya ya. Ya, selamat siang, Rani sapa dulu. Ada Mas Bli yang ada di kawasan Tanggulangin Sidoarjo. Kemudian juga ada Raffi yang ada di kawasan Pandaan ya. Kalau benang biru Maggi Z itu target sekarang, kalau target 2 enggak bisa. Kemudian juga selamat siang untuk Ahmad yang ada di Kota Pasuruan. Ada juga Angel yang ada di kawasan Surabaya ya, waalaikumsalam. Kemudian juga ada Pandu Panda yang ada di kawasan Pasuruan Kota. Sementara yang ada di kawasan Dawe ada Cak Kencur. Menyapa untuk Aba Yunus, Rafa Kinan, Mama Aru, Mas Franky, Ibu Lili, ada Pak Purmanam, Furin dan juga semua warga Star ya. Lagunya Insya Allah kalau waktunya cukup, karena requestnya juga panjang ini. Yang sudah memberikan like-nya, thank you. Untuk Bintang Mandala, ada Pak John Sableng, Hendrik Bit, Mas Iki, Ko Asien, Robert Armatu, Selamat Tae, ada Heri Susanto, Rafael Aditya, Yohanes Wahyudi, Aba Waisel, Petra Antolin, ada Toto Blendrang, Hasdi Derpanser, Kopler Kopler, kemudian juga ada Tony Azura, Muhammad Yudi Bejo, Marcel, dan juga ada Solikin Solikin. Wiregaster, sebelum lanjut untuk memutarkan request Anda, kali ini untuk Anda yang aktivitasnya padat, jangan heran kalau misalnya terasa badannya pegel dan capek ya. Sekarang ini jangan khawatir, Anda bisa pijat-pijat pakai minyak gosok cap tunggal. Mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegal-pegal badan. Anda bisa mendapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Kalau untuk wilayah Bangil dan sekitarnya bisa ke Apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota bisa ke Apotek Yap dan juga Apotek New Kota Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jawa Timur Indonesia. Baik, Wargastar, setelah beberapa komersial break yang satu ini, masih di Stargate Star Joget Asoy.
1: Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
2: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
1: Sukses dong, Venacare.
2: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
1: Sama, herbal Venacare setiap hari.
2: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
1: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
3: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
4: Segar bugar.
5: Ya Venacare.
3: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
6: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh, kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
7: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
6: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
7: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
6: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
7: Iya kan?
6: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
7: Ngelunjak deh.
4: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo Viva baru dan tampilan baru, Viva, glowing bersamamu.
8: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
6: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
9: Aduh.
6: Kamu kenapa?
9: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
6: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
10: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
9: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
6: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
10: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
11: Radio 5.5 Star FM, the real music.
12: 105.5 Star FM.
13: Star Gear, Star Joget.
14: Sedikit nyentrik asai.
15: Star Gear.

105,5 Stereo FM. Kalau Anda yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dinet sekarang menghadirkan Dinet Dream, layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, Anda bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia pula fitur team messaging yang bisa dipakai untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enskripsi keamanan berlapis, Dream juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya di www.dinetprovider.id dan ikuti update terkini Dinet di Instagram dan like fanpage Facebook at Dinet Provider. Dinet, the quality internet service provider.

0: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
1: Iya,
0: catnya cedol membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu. Oh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
0: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Sakit tering syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
3: Sama-sama bro.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
8: 105.5 Star FM.
9: Star Gear, Star Joget.
10: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
8: Star Gear.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Satu lagu dari Baria Hamid hadir dengan Bali Tersenyum. Dan membawa kita di menit akhir untuk Stargate Asoy edisi hari ini. Rani pamit mundur, warga Star. Terima kasih yang sudah bergabung. Mohon maaf kalau ada request yang belum sempat Rani hadirkan, juga kalau ada kesalahan, kekurangan, kehilafan. Setelah ini ada Uzi Aulia, lanjut untuk Stargate sesi yang kedua. Oke, satu lagu terakhir dari soundtrack film Salame Ish dengan Salame Ishke. Selamat siang, selamat beraktivitas, mudah-mudahan lancar dan berkah selalu. Salam goyang dangdut Star FM.

0: informasi hangat terkini, Star Update.
1: Selamat siang, Anda sedang menyimak Star Update untuk edisi Selasa 6 Oktober 2026. Kabar pertama datang dari Surabaya. Pihak kepolisian bersama tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Surabaya terus melakukan verifikasi dampak ledakan yang terjadi di Ruko Nasi Tempong Sri Dewi San Antonio Pakuwon City hari ini. Data terbaru, sebanyak 41 bangunan yang berada di sekitar Ruko Nasi Tempong Sri Dewi terdampak dan mengalami kerusakan akibat ledakan tersebut. Ada 41 bangunan dan sejumlah kendaraan yang rusak, mulai dari skala ringan hingga berat. Kapolrestabes Surabaya, Kombes Polisi Lutfi Sulistiawan menyatakan, dari 41 bangunan yang rusak, 15 diantaranya merupakan bangunan rumah penduduk yang berada di belakang ruko. Sementara 26 bangunan berupa ruko yang ada di kawasan San Antonio Pakuwon City. Rusak parah ada 5 bangunan, sementara yang lainnya rusak ringan. Pantauan di lokasi, setidaknya ada 4 mobil dan belasan sepeda motor yang tampak rusak akibat ledakan. Sampai saat ini, pihak kepolisian masih berada di lokasi untuk melakukan penyelidikan. Sementara itu, petugas BPBD masih melakukan pembersihan puing-puing sisa ledakan. Beralih ke Bojonegoro. Kabupaten Bojonegoro masuk 10 besar dalam penilaian PIN Siskamling Jogo Jawa Timur yang digelar pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Satuan Polisi Pamong Praja. Desa Sukorejo, Kecamatan Bojonegoro menjadi wakil Bojonegoro dalam penilaian yang berlangsung di Balai Desa Sukorejo, Senin 5 Oktober 2026 kemarin. Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah hadir bersama Kapolres Bojonegoro dalam kegiatan tersebut. Kehadiran keduanya menjadi bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Penilaian PIN Siskamling merupakan bagian dari pembinaan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan sistem keamanan lingkungan serta penguatan peran Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat. Wabub Bojonegoro Nurul Azizah juga mengatakan, Desa Sukorejo dipilih karena memiliki karakteristik wilayah dengan fasilitas yang cukup lengkap. Di desa tersebut terdapat fasilitas pendidikan, pusat perbelanjaan, pondok pesantren, rumah sakit, tempat hiburan, rumah makan hingga sarana transportasi seperti stasiun dan juga terminal. Dikatakan penilaian juga melihat sejauh mana sistem keamanan lingkungan dibangun melalui kolaborasi berbagai unsur di masyarakat. PIN Siskamling ini bukan hanya melihat dari sisi Linmas, tetapi bagaimana kolaborasi Linmas dengan unsur-unsur pendukung. Tiga pilar harus tetap berjalan. Saya Rani Krishna, menuturkan untuk Star Update hari ini.
0: Demikian Star Update hari ini. Simak setiap siang hanya di 105.5 Star FM The Real Music.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat siang warga Star. Lagi bahagia banget ya, setelah semalam Indonesia jadi juara. Oke, mudah-mudahan siang hari ini aktivitas Anda lancar dan biar makin semangat. Stargate 2 akan hadir menemani Anda sampai nanti jam 5 sore. Sudah dibuka dengan satu lagu berjudul Ci Nan Bana. Kita lanjut dengan lagu dari Eri Susan, ada Senandung Rindu.

105,5 Star FM, penyanyi dangdut yang awalnya dia ini sebenarnya, kalau kita dengerin warna suaranya, itu awalnya dia penyanyi rock. Habis itu beralih ke jalur dangdut. Dan salah satu lagunya yang terkenal itu adalah Muara Kasih Bunda Wargasta. Eri Susan baru saja hadir dengan Senandung Rindu. Kalau di Stargate 2, senandungnya gak cuma tentang rindu, karena tema lagu dangdut zaman sekarang bisa apa aja. Buat Anda yang mau bergabung, silahkan kirim pesan singkat melalui 081-83-10755 atau komen di media sosial. Di Facebook Star 105.5 FM atau akun X at Star FM 1055. Kali ini kita lanjut dengan kolaborasi Tensi, Dia dan Concerto dalam Liga Besar.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

105,5 Star FM. Satu lagu baru saja hadir dari Syahiba Saufa dengan Talining Asmoro. Lagu yang direquest sama Mami. Selamat siang Mami yang lagi beraktivitas di PDW. Semangat ya Mami. Jadi contoh buat para juniornya. Usia boleh senior. Gak enak mau ngomong pakai istilah yang lain. Usia boleh senior tapi semangat jangan sampai kalah gitu ya. Versinya sudah kami hadirkan dari Syahiba Saufa. Mudah-mudahan cocok buat teman aktivitas yang hari ini di tengah cuaca yang sangat membara seperti semangat kita semuanya. Buat yang siaran, terima kasih sama-sama. Ketemu juga dengan Ilyas di Pandaan yang request pelampiasan. Buat yang siaran, terima kasih. Kemudian ada Dia. Dia ini requestnya Denny Caknan dengan Laut Kidul. Lagu yang kolaborasi, merupakan kolaborasi Hendri Caknan, Denny Caknan dan Hendra Kumbara lah. Sampai kebalik-balik ngomongnya ya. Selamat siang juga saya menyapa untuk Tiara yang kali ini ingin mendengarkan lagu Pisah dari Guyon Waton. Agak nyesek ya, tapi gak tahu kenapa kalau lagu itu semakin nyesek dan semakin ambiar, itu kok semakin bagus gitu ya. Kenapa seperti itu? Sering rata-rata lagu yang populer, yang easy listening, yang enak didengerin, itu kok temanya terambiar-ambiar gitu, kenapa ya? Apa karena dibuat dengan sepenuh hati? Jadi nyampe ke pendengarnya gitu kan. Sekarang kita simak dulu satu lagu dari Naila Fardila, ada Pelampiasan.

0: Bro, kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
6: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
5: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
6: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
5: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
6: Iya kan?
5: Check out FIFA buat aku juga, please.
6: Yeay, ngelunjak deh.
7: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
8: Hai warga Star, saya Imei Mei.
9: Jangan cintai aku lagi, jangan sayangi aku lagi.
8: Request terus lagu saya di Stargate 2 105,5 Star FM. Sik asik.

0: Itu aku harap terima kasih Mas Indra.
1: Desir Musik.
2: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
3: Oke Pak, tapi kenapa? Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak, aduh.
2: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
4: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
2: Oke, sama-sama. Poldanmic,
4: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
6: Bis hulu bis semut baris. Dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris. Pacarnya klimis, uangnya enggak habis-habis.
5: Cak Pri.
7: Bu Iin.
5: Lagi ngapain?
7: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
5: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
7: Enggak Bu, pasti mahal.
5: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
7: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
5: Tapi kan saya...
7: Walau, Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
8: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci...
9: Minyak gosok, cap tunggal.
8: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD...
9: Minyak gosok, cap tunggal.
8: Lah, kalau kena ambeien atau wasir...
9: Ya.

0: 105,5 Star FM, grup yang berasal dari Kulon Progo, Yogyakarta. Formatnya boleh band, tapi mereka memainkan genre musik yang sangat akrab bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, yaitu dangdut, terutama dangdut akustik, kemudian pop Jawa dan koplo. Namanya boleh berarti kayak bercanda asal-asalan gitu ya. Kali ini lagu yang kami hadirkan berjudul Pisah. Seperti lagu-lagu mereka yang lain, temanya tidak jauh-jauh dari patah hati, perpisahan, kekecewaan. Yang enggak tahu kenapa kok sepertinya sangat mewakili isi hati para Gen Z. Bukti bahwa sebuah patah hati ternyata bisa kita komersilkan juga. Lagu Pisah ini tadi adalah request dari Tiara. Selamat mendengarkan untuk Anda. Saya menyapa juga untuk Sheva yang menantikan Tunggal Eka. Kemudian ada Marwa yang ingin mendengarkan lagu berjudul Kelingan Mantan. Ada Sofi yang menunggu kemunculan lagu Kok Iso Yo, Yo Iso. Dan juga ada Fatma yang kali ini ingin mendengarkan Laut Kidul. Tadi sudah muncul ya Laut Kidulnya. Kebetulan juga ada yang request. Kemudian di sini saya menyapa untuk Cak Kencur yang ada di Grati Pasuruan. Requestnya adalah Semanding. Tulisannya memang Sumanding, tapi ada yang baca Sumanding. Sumanding itu lebih medok ya. Ada yang Semanding. Terserah mau baca yang versi mana. Kalau orang Jakarta yang gak bisa bahasa Jawa biasanya bacanya Sumanding. Menyapa Abah Yunus, kemudian Rafa Kinan, Mama Arum, Mas Franky, kemudian Ibu Lili, Bapak Purmanam, Purin, dan semua warga Star, selamat mendengarkan Star Kedua. Miun dari Grati, apa kabar? Yang mau request lagu Helikopter Turun ke Padang atau Astaga Bercanda atau Negoro Angin, akeh yo request ya. Habis yang iso diputer mung salah siji. Makasih Mbak Uzi, sama-sama. Kalau gitu kita kembali mengenang masa lalu. NDXAK kami hadirkan dengan Kelingan Mantan.
1: Kang Mas kangen dek, kangen banget. Ibarat sego kucing radikareti.

105,5 Star FM. Memasuki menit keempat lepas dari pukul 3 sore waktu Star FM. Baru saja kita dengarkan lagu Ko Iso Yo. Kali ini kami hadirkan versinya Nella Karisma. Selamat mendengarkan untuk yang suka sekali dengan lagu ini. Dan kembali saya menyapa warga Star yang hadir di sore hari ini. Ada Pak Purmanam di Pasuruan Kota yang ingin mendengarkan lagu Gerigis versinya Niken Salindri. Menyapa Mas Pri, Jatiroto, Om Yudi, Cak Kencur Dawe, Mas Adi, Deni Krismono, Cak Mus, kemudian Putune Mbah Man. Ada Bu Ira, Bu Ina, Mama Aru, Mama Lana, Mike. Juga ada Tumiar Idawati, Cameng Mustika, dan Tumiem Virgo. Unik ya namanya ya. Mak Meduro dan semuanya saja selamat beraktivitas. Mbak Uzi selamat bertugas kembali. Semoga sehat selalu, barokah rezekinya, berkah dalam. Terima kasih Pak Purmanam. Sehat-sehat juga untuk Anda sekeluarga. Ada Avian di Pasuruan Kota yang request lagu Klasteri tapi versinya Dara Ayu. Tak doain sehat selalu dan sukses selalu buat Kak Uzi dan Star FM makin jaya di udara. Terima kasih. Mas Franky apa kabar? Requestnya dari Dini Kurnia yang judulnya Tamu Undangan. Mau kirim salam buat Mas Irul Iskandar, kemudian Bu Lili, Om Yudi, Mbak Angel, Alfi Faizal, Tumiar Idawati, Mama Dian, Patrick John, kemudian Mbak Yuni, semuanya selamat beraktivitas. Buat Mbak Uzi, selamat bertugas, semoga sehat selalu dan terima kasih. Ada juga Samiun di Pasuruan Kota yang absen aja Mbak. Mbaknya makasih, udah. Absen tuh artinya tidak hadir warga Star. Cuman karena di bahasa Indonesia itu kayak udah umum digunakan gitu ya. Kalau kita kepengen kayak cuman store muka aja gitu, bilangnya absen aja, hadir aja. Padahal absen di bahasa aslinya tuh artinya tidak hadir atau tidak datang. Emang kalau bahasa serapan bahasa Indonesia itu unik-unik jadinya. Dan kebetulan memang di bulan Oktober ini juga merupakan bulan bahasa, karena di tanggal 28 kan bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Itu salah satu poinnya adalah berbahasa satu bahasa Indonesia. Nah yang menarik, yang mungkin jadi perhatian kita adalah bahasa Indonesia itu sekarang mulai ada semacam ironi ya. Di negara sendiri sudah mulai istilahnya itu diucapkan atau dituturkan tidak sesuai konteksnya atau bahkan mungkin tidak sesuai kaidahnya. Sementara di luar negeri justru bahasa ini, bahasa Indonesia itu mulai banyak dipelajari. Misalnya saja kalau di negara sendiri ya bahasa Indonesia itu dicampur dengan bahasa asing, dengan bahasa gaul, ada bahasa plesetannya juga. Nah, yang di anak muda beda lagi, ditambahi elemen-elemen yang kayak itu menandakan kalau dia itu anaknya gaul gitu. Saya kalau mau mengucapkan elemen ini di udara bakal kena sensor. Jadi mending gak saya omongin, cuman pasti banyak yang tahu. Oke, kita akan dengarkan kembali beberapa lagu yang sudah kami siapkan. Kali ini kita awali dengan satu lagu yang sekarang ini lagi banyak yang suka juga, dari Arya Galih, ada Semanding.

0: dengerin, gabung, dan request terus lagu saya Surni Bahar hanya di Star Get Star FM. Asik-asik.
1: Aku di Fu.

105,5 Star FM. Konon ini adalah salah satu penyanyi yang banyak menjadi wishlist. Kayak apa ya? Kayak semacam apa penyanyi idaman untuk tampil di acara pernikahan. Apalagi yang kepingin banget menghadirkan ikan salindri ini para Gen Z. Sampai mereka kayak bikin postingan gini, kalau kira-kira nanti ngundang ikan salindri kudu siap dana berapa ya buat nyanyi di acara nikahan aku. Karena kan memang ikan salindri ini dari segi performa atau penampilannya di atas panggung, kemudian juga suaranya itu bagus, interaksi dia dengan penonton juga banyak yang suka. Dan kalau bicara soal lagu yang baru saja kita dengarkan, judulnya Gerigis. Ada yang juga bilangnya Gerigis, ya. Ini ada dua makna. Gerigis ini juga ditemukan di bahasa Indonesia. Dan yang kedua itu di bahasa Osing. Bahasa Osing atau bahasa daerah Banyuwangi. Tapi yang di sini yang lebih di titik beratkan itu lebih ke bahasa Osingnya. Karena artinya memang berbeda. Di bahasa Indonesia, gerigis ini merujuk ke kayak kalau diartikan itu kayak bergigi. Bergigi tajam. Kayak misalnya di permukaan pisau yang sudah rusak gitu ya. Sementara kalau di bahasa Osing, gerigis ini artinya adalah gerimis atau rintik hujan. Dan sebenarnya ini bukan bahasa yang hanya digunakan di saat-saat tertentu ya. Ini juga muncul di percakapan sehari-hari kok. Cuman mungkin buat kita-kita yang orang modern ini cukup jarang dengerinnya. Nah, gerigis di sini juga tidak cuma diartikan sebagai gerimis atau rintik hujan, tapi juga sebagai kiasan untuk menggambarkan air mata atau suasana hati yang sedih dan menangis rintih. Kayak seolah-olah ada gerimis yang turun dari kedua mata kita. Kayak gitu. Buat yang tadi sudah request, selamat mendengarkan. Selamat sore juga kami menyapa yang sudah bergabung lewat jalur Facebook. Ada Robert Armatu yang menantikan lagu dari Soimah yang semalam juga all out mendukung timnas Indonesia ya. Lagunya Woyo Woyo. Juga ada Pak Waisel, selamat sore. Selamat mendengarkan Stargate 2. Kali ini kita lanjut dengan lagu dari Dara Ayu, ada Pelastri.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat nggak? Label botol Cheers sekarang baru.
6: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
5: Setuju, Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
6: Benar, dengan Cheers kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
5: Yuk angkat gelas kita bareng-bareng.
7: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
8: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
9: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
0: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
1: Aduh.
0: Kamu kenapa?
1: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
0: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mic. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
2: Poldan Mic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
0: Ayo semangat. Poldan Mic, pol.
2: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
10: In the house.

105,5 Star FM. Kalau menyebut nama Soimah kayaknya kurang ya kalau hanya kita menyebut dia sebagai seorang penyanyi. Karena nyatanya dia adalah seorang seniman. Soimah benar-benar bisa dibilang seniman paket komplit. Kayak dia misalnya dari segi musik, tari-tarian, acting, dia oke. Bahkan jadi panelis di acara pencarian bakat pun. Dia juga cukup kritis, orang yang bisa dibilang cukup detail dalam menilai sebuah penampilan seni. Entah itu seni tradisional maupun seni modern. Ya memang ketutup sama kocaknya aja sih. Tapi dibalik itu dia seniman yang serius dan benar-benar gak kaleng-kaleng. Mengawali karir sebagai kayak penyanyi home band gitu ya, sinden home band di sebuah acara komedi yang mungkin kayak dapat jatah layarnya itu dikit banget. Kemudian lama-lama Soimah menjelma menjadi sosok yang cukup ikonik di acara-acara serupa di Indonesia. Bahkan sempat menjadi host dan punya acara tetap di salah satu stasiun TV swasta. Sebelum sekarang kita kenal dia sebagai seorang figur atau tokoh seni dan juga seorang panelis dan seorang juri di ajang pencarian bakat di salah satu stasiun TV swasta. Woyo Woyo, lagu yang di request sama Robert Armato tadi, selamat mendengarkan untuk Anda. Dan juga selamat sore untuk warga Star yang baru tune in di frekuensi ini, mungkin lagi siap-siap mau olahraga sore. Mumpung cuacanya cerah, boleh dong olahraga biar badan makin sehat. Karena olahraga ini manfaatnya gak cuman bikin kita jadi lebih bugar, tapi juga bikin suasana hati itu juga lebih bagus biasanya. Cuman biasanya orang malas olahraganya apa, abis itu capek. Padahal ada solusinya loh buat ngilangin capek-capek. Pakai minyak gosok cap tunggal yang mengandung bahan-bahan alami dan cocok dipakai setelah olahraga. Apalagi minyak gosok cap tunggal ini juga gampang banget didapatkannya atau dibelinya. Bisa ke apotek atau toko terdekat. Kalau untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, bisa ke Apotek Sidoarjo, Apotek 7 Sidoarjo, Apotek Sehat Jaya, dan Apotek 7 Gedangan. Jangan lupa untuk baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim Indonesia. Dan sekarang kita masuk dulu ke segmen Star of the Month. Star of the Month. Dengan bintang kita ada The Cranberries yang cukup populer di era 90-an dulu. Ada satu kehilangan besar yang dialami oleh para penggemar The Cranberries ketika Dolores O'Riordan meninggal dunia karena kecelakaan tenggelam di bak mandi akibat keracunan alkohol. Itu terjadi di tahun 2018, tepatnya di tanggal 15 Januari 2018, Dolores ditemukan meninggal di sebuah kamar hotel Hilton di Park Lane, London, Inggris. Dan pengadilan koroner Westminster mengatakan kalau kematiannya murni kecelakaan dan bukan tindakan bunuh diri yang waktu itu sempat santer diberitakan. Berdasarkan hasil pemeriksaan toksikologi, dia berada dalam pengaruh alkohol yang cukup tinggi sehingga ketika berada di dalam bak mandi sampai tidak sadarkan diri dan tenggelam. Kita dengarkan salah satu hits dari The Cranberries, ada Just My Imagination.

105,5 Star FM. Ketika akhirnya Sandrina itu terjun sebagai penyanyi dangdut, ada semacam keheranan waktu itu ya, buat dari saya pribadi. Karena saya tahunya Sandrina itu dulu sebagai kontestan satu ajang pencarian bakat, dan dia memang dikenal sebagai penari cilik pada saat itu. Keluasan Sandrina ketika menarikan tari-tarian tradisional, bahkan modern, ini sangat memukau para juri, dan bahkan dia bisa dibilang adalah salah satu peserta favorit. Tapi kemudian semakin dewasa, Sandrina ini mengasah bakat di bidang lain, yaitu bidang musik, yaitu dengan meluncurkan single atau lagu-lagu dangdut. Salah satu yang terkenal adalah Goyang Dua Jari, ya. Kalau Anda tahu, sempat dulu dijadikan salah satu lagu yel-yel kampanye gitu. Kemudian baru saja hadir itu Habis Minum Apa. Kalau cuaca panas begini, minumnya air mineral atau air lah pokoknya ya. Biar badan itu seger lagi, biar kita gak kekurangan cairan, biar gak gampang sakit juga. Jadi buat yang sore hari ini belum minum atau minum airnya masih kurang dari takaran air cairan ideal tiap hari, boleh langsung dipenuhi kebutuhan cairannya ya, dengan minum air. Airnya udah harus matang loh, jangan yang mentah. Oke, sekarang kita lanjut dulu untuk membaca pesan dari warga Star yang sudah bergabung. Saya ketemu dengan Aska Khairunisa yang bergabung dari kawasan Probolinggo. Request lagu dari Siti Badriah dengan Lagi Cantik. Kemudian ada Petra Antolin yang request lagu dari Silvi Kumalasari. Ini saya cek lagunya belum tersedia. Mungkin bisa ganti request, silahkan ya. Salamnya buat semua pendengar radio Star FM. Lek Purmanam, istriku yang lagi istirahat bubuk siang loh. Sudah jam 5 sore, sudah jam 4 sore mas. Digugah. Semoga nyenyak tidurnya. Untuk penyiarnya Mbak Uzi, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih kembali. Tapi kalau istrinya kecapean ya wis gak apa-apa, istirahat dulu ya. Ditemani lagu yang satu ini dari Dua Anggrek featuring Eko Show. Ada Senayan Tanah Abang.

Keluarga Star, saya Imei Mei. Jangan cintai request terus lagu saya di Stargate 2 105,5 Star FM. Sik asik.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi? Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
5: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
4: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
5: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
4: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
5: Canda bro.
6: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
5: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
4: Sama-sama bro.
8: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: Stargate in the hole.

105,5 Star FM dari Devi Geranium. Oh, berarti anti nyamuk ya. Lagu ini dulu dipopulerkan oleh mendiang Didi Kempot warga Star, judulnya Tanjung Mas Ninggal Janji. Memang ciri khasnya Didi Kempot adalah banyak dari lagu-lagunya itu yang menggunakan unsur icon atau tempat khas dari sebuah daerah. Dalam hal ini karena beliau adalah orang ini ya, orang Jawa, dan banyak menghabiskan waktu di Jawa Tengah. Jadi tempat-tempat khas di Jawa Tengah yang sering sekali dia masukkan dalam lagu, seperti Tanjung Mas. Tanjung Mas sendiri adalah nama sebuah pelabuhan. Kemudian stasiun balapan yang menjadi stasiun pusat, ke stasiun kereta api pusat di kota Solo. Terus juga dia punya lagu nama judulnya itu Terminal Tirtonadi, dan masih banyak lagi. Bahkan ketika dari sebuah negara lain atau di luar Indonesia pun, dia juga punya lagu yang menggambarkan atau menggunakan judul. Judulnya itu menggunakan nama sebuah tempat dari negara itu, judulnya Angin Paramaribo. Karena di sana nama Didi Kempot itu termasuk salah satu penyanyi yang populer, terutama di kalangan para keturunan Jawa di Suriname. Baik, kita akan lanjut ke lagu berikutnya warga Star. Tapi sebelum itu kami informasikan, buat yang anak-anaknya itu suka banget belajar tentang segala hal, bisa diajak ke Star FM. Karena Radio Star FM sekarang punya satu program inovasi bernama Star Kids. Jadi ini program bukan sembarang program, karena kami membuka studio untuk menjadi bagian dari proses pembelajaran. Apalagi di era serba digital sekarang. Nah, radio kan harus berkolaborasi dengan banyak pihak dan bidang gitu ya. Di Star Kids nantinya para murid, khususnya pelajar TK dan SD, bisa belajar tentang cara kerja radio. Mereka juga bisa belajar tentang profesi penyiar atau public speaking untuk anak. Bisa juga nanti lihat langsung tempat kerjanya para kru Star FM dan siaran di radio Star FM. Harganya sangat terjangkau untuk mengikuti program ini, di mana sekolah putra-putri Anda juga bisa belajar langsung bersama para penyiar di Radio Star FM. Tersedia juga paket bundling kunjungan ke industri dan tempat wisata dengan harga terjangkau. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini. Untuk info lebih lanjut bisa hubungi 081-83-10755. Kalau mau lihat keseruannya, bisa lihat di Instagram dan TikTok at starfm105.5 atau at starkids_pandaan. Kita lanjut dengan lagu dari Indah Kus bersama dengan Dia, ada Bentar Lagi Sayang.

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu. Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol atau kapsul.
2: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
3: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
4: Segar bugar.
5: Ya Venacare.
3: Herbal Venacare. Pilihan keluarga
6: Widih,
3: sehat.
6: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
7: Iya,
6: catnya cedol, membahana ke seluruh angkasa.
7: Ya Alhamdulillah, Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu.
6: Oh.
7: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
6: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil. Senengnya itu, bukannya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
7: Betul Bu, saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2, Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
6: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
7: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
6: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
7: Itu ya, iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
6: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
3: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil, membuat hidup Anda lebih berwarna.
8: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi
0: kenapa?
1: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Hei, mau kemana Mas Pri? Kok anak-anak pada naik mobil sampean?
4: Ini Bang John, mau antar anak-anak kemah. Gurunya nyewa mobil saya.
3: Loh, mobil sampean kan bak terbuka toh?
4: Walah, nggak apa-apa Bang. Uang saya lo nggak ngebut.
3: Tapi Mas, mobil barang untuk mengangkut orang itu bisa kena denda loh. Rp250.000. Itu sesuai pasal 303, junto pasal 137, ayat 4, huruf A, B, dan C. Belum lagi mobil bak terbuka itu membahayakan keselamatan kalau dipakai mengangkut orang, Mas.
4: Tapi gimana ya? Saya punyanya cuma ini ya, Bang.
3: Gini, gimana kalau pakai mobil rusa punya saya? Desek-desekan dikit, asal aman.
4: Loh, gak apa-apa toh, Bang?
3: Yo, gak masalah, asal honornya bagi dua gitu loh.
4: Walah, modus ternyata. Ya, wis, yang penting aman, wis. Rek, turun, Rek. Pindah mobil.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM, bekerja sama dengan Polres Pasuruan.
6: Star Gang in the house.

105,5 Star FM. Ada Hesti Klepek-Klepek. Karena dulu dia populer dengan lagu judulnya Klepek-Klepek. Tapi kali ini dia membawakan kembali hits yang pernah dipopulerkan oleh Anggun Cipta Sasmi. Judulnya Tua-Tua Keladi. Ini ada lanjutannya biasanya. Tua-Tua Keladi. Makin tua makin jadi. Lagu ini dulu populer banget warga Star dan menjadi lagunya Anggun yang sangat terkenal karena dulu Anggun itu adalah penyanyi rock, tapi sekarang dia menjadi salah satu diva pop yang terkenal di secara internasional. Semalam Anggun memberikan penampilan istimewa sebagai pembuka dan juga menutup ajang FIFA Asian Cup, ASEAN Cup ya, 2026 dengan lagu nasional yang selalu bikin kita semuanya terharu. Tapi sekarang kita lanjut dulu dengan lagu yang dinyanyikan oleh Imei Mei. Ada Dear Mantan, maaf untuk mantan.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Dari penyanyi yang semalam juga gak ketinggalan mendukung pertandingan ya, mau mendukung salah satu negara, dia bimbang. Kalau dukung Thailand, dia ada di Indonesia dan berkarir di Indonesia. Kalau dukung Indonesia, ya bagaimanapun dia juga orang Thailand. Ada Jirayut baru saja hadir dengan lagunya kali ini yang berjudul Terluka Cinta. Tenang aja, habis ini programnya gak bikin terluka, justru bikin Anda makin senang untuk menjalani sore hari sampai nanti menyambut malam. Yang mungkin mau santai-santai nanti ditemani lagu-lagu pop Indonesia dalam favorit kita. Kalau begitu, terima kasih atas kebersamaan Anda dan mohon maaf jika terdapat kekurangan selama kami mengudara. Setelah ini jangan pindah frekuensi, tetap di 105,5 Star FM. Sebagai penutup kami hadirkan Lilis Darawangi dengan Pikir Carrie.

0: 105.5 Star FM, The Real Music Station. Star by Infotainment in Focus.
1: Dewi Lestari Simangunsong atau lebih dikenal dengan nama Dewi Lestari. Awalnya lebih dikenal sebagai penyanyi bersama grup vokalnya Rida Sita Dewi. Tapi di tahun 2000, dia muncul sebagai penulis dengan menerbitkan novel Supernova secara independen sebelum akhirnya diterbitkan oleh penerbit berskala nasional. Kini Dewi Lestari lebih dikenal sebagai penulis dengan beberapa novel bestseller yang selalu dinanti-nanti oleh pembaca setianya. Beberapa bukunya juga diangkat ke layar lebar seperti Supernova, Madre, hingga Filosofi Kopi. Beberapa di antaranya juga melibatkan Dewi Lestari sebagai penulis soundtrack.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Star by didukung oleh juga Apple Tahesa, Cuk.

Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat sore warga Star. Hari Selasa jam 5 sore, giliran favorit kita yang tampil hingga jam 8 malam ya. Saja musik karena bangsa udah siap digelar, siap tampil. Terbagi dua sesi untuk Papindo Baru 5 hingga 7 malam. 7 hingga 8 malamnya nanti ada segmen memori kita untuk Papindo lebih lawas ya. Oke, durasi 3 jam berikutnya bareng dengan Vira Zahra. Yang jelas, kalau hari Selasa ada polling lagu baru yang bukan sunat tapi wajib untuk kamu ikuti. Jadi saya punya 3 lagu baru nih, warga Sal tinggal memilih atau ngedukung aja antara nomor 1, 2, atau 3. Harapannya bukan angka, melainkan nama penyanyi atau grup musiknya bisa kamu sebutkan ya. Satu lagu yang paling banyak kamu dukung saya puterin di jam 7 malam menjadi satu lagu terakhir di favorit kita sebelum ke segmen memori kita. Tetap poin aja untuk pilihan lagu nomor 1 ada lagu terbaru dari Arda Hatna, Matematika Tuhan Berbeda.

0: Nomor 1, Arda Hatna, Matematika Tuhan Berbeda.
1: Meski selalu digoda.
0: Sementara pilihan lagu nomor 2 adalah lagu terbaru dari Salma Salsabil, Maha Benar.

Nomor 2, Salma Salsabil, Maha Benar. Sedangkan pilih lagu nomor 3 adalah lagu terbaru dari Stephen Pasaribu dan Andi Rianto, Siapa Yang Tahan.

Nomor 3, Stefan Pasaribu and Andi Rianto. Siapa yang tahan? Jadi gimana warga Sar, tiga lagu baru sudah saya perkenalkan di ruang dengar kamu dan warga Sar tinggal memilih atau ngedukung aja antara nomor 1, 2, atau 3. Nomor 1, Arda Hatna, Matematika Tuhan Berbeda. Nomor 2, Salsabil, Maha Benar. Nomor 3, Stephen Pasaribu and Andi Rianto, Siapa Yang Tahan? Arda Hatna, Salma Salsabil, atau Stephen Pasaribu. Silakan hadir warga Sar di inbox Star FM WA 0818310755 atau via Facebook kami Star 105.5 FM. Langsung komen aja di wallpost terakhir yang sudah kami posting. Ya ada hashtag favorit kita itu di komen aja, oke? Okay? Sekali lagi durasi 3 jam berikutnya bareng dengan Vira Zahra. Kita lanjut bergeser kali ini giliran Noah featuring BCL, Mencari Cinta.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

0: Mutiara Ayah.
1: Pendengar yang dirahmati Allah, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-42.
2: وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.
1: Dan janganlah kalian mencampur adukan yang benar, yaitu ajaran Islam, dengan yang batil, yaitu ajaran di luar Islam. Dan janganlah kalian menyembunyikan kebenaran, sedangkan kalian mengetahui kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Manan mengatakan, dalam ayat ini Allah Ta'ala melarang dua hal, yaitu mencampur adukan antara yang hak atau yang benar dan yang batil atau yang buruk, dan menyembunyikan yang hak atau kebenaran.

0: Next, ayo move on.
1: Diproduksi oleh PT Papros TBK. Baca aturan pakai, baca peringatan perhatian.
2: Pengumuman. Kepada pencinta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini, Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya. Dengan nomor telepon 081-2600-11755.
3: Megadisc, where music matters.
4: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
0: Oke, Pak. Tapi, aduh.
4: Kenapa?
0: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
4: Tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
0: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
4: Oke, sama-sama. Poldanmic,
5: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Warga Star, penyakit gak mengenal musim, tapi kalau sudah terlanjur terserang penyakit, jangan sedikit-sedikit obat ya. Atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal ini mengandung bahan-bahan alami yang berkhasiat untuk meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat ya. Untuk wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atmajaya Pasuruan, Apotek Berkajaya Gempol, dan Apotek Sumber Rezeki Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim Indonesia.

105,5 Star FM. Warga Star, buat kamu yang mau pasang internet baru nih, percayakan internet Warga Star pada Dnet mulai sekarang. Salah satu penyedia internet berkualitas lebih dari 20 tahun di Jawa Timur, Bali dan juga Lombok ya. Yang pastinya selalu melakukan inovasi produk serta layanan premium secara terus-menerus. Bukti nyata perhatian Dnet pada kualifikasi standar kualitas pelayanan bagi pelanggan itu juga telah dicapai oleh Dnet dengan adanya standar quality management system ISO 9001/2015. Pelayanan handal Dnet juga didukung koneksi fiber optik ke international backbone dan juga Indonesia Internet Exchange untuk memberikan akses internet berkualitas ya 24 jam 7 hari seminggu. Support dan monitoring sistem yang siap membantu kamu. Segera hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram dan juga like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

0: sama.
1: Oh, tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu, aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

Hari ke-6 Warga Star ngobrolin The Cranberries. Lagu Analyze adalah single utama dari album kelima The Cranberries, Wake Up and Smell the Coffee, yang dirilis pada 27 Agustus tahun 2001 di bawah label MCA Record. Kata Analyze dalam lagu ini juga mengajak pendengar untuk melihat, menilai atau memikirkan kembali situasi atau masalah dalam hidup alih-alih langsung bereaksi. Liriknya mencerminkan pergulatan batin, pencarian kejelasan, dan upaya menjaga kewarasan di tengah dunia yang kompleks atau kacau. Karakter khas pada lagu ini konsisten dengan gaya penulisan Dolores yang sering menyelipkan pesan reflektif, personal, dan emosional mendalam. Namun sayangnya, lagu ini kurang memuaskan di negara asal mereka, Irlandia, tapi cukup populer dan masuk tangga lagu yang lumayan tinggi di negara-negara seperti Portugal, Spanyol, dan Italia. Saya dengan satu track by The Cranberries dengan Analyze.

105 Master FM. Ada satu track yang barusan tampil rilis 10 tahun yang lalu, Argestar, pada tahun 2016, dari Tiffany Kenanga, Jangan Bersedih. Kita masih di program favorit kita bareng dengan Vira Zahra. Masih dalam rangkaian polling lagu baru ya. Antara nomor 1 Arda Hatna, Matematika Tuhan Berbeda. Nomor 2 Salma Salsabil, Maha Benar. Nomor 3 Steven Pasaribu dengan Siapa Yang Tahan. Lebih suka lagu barunya siapa, warga Star? Arda Hatna, Salma Salsabil, atau Steven Pasaribu? Saya jumpai selamat malam, ketemu dengan Eti Riyadi hadir. Aku dukung nomor 3 Steven Pasaribu. Terima kasih. Ketemu juga dengan Mas Franky di kawasan Bangil hadir. Dukung nomor 2 Salma Salsabil. Lagunya Rizky Febian dengan Adu Pandang abis ini tampil. Mau tebalkan salam buat Robert Cavalera, Bams Arfi, Furin, Anwar Eko, Hendrik Bit, Tato Blenterang, Nana, Anjar Kusuma, Putri Nur Karisma, dan semuanya salam ukhuwah Islamiyah. Untuk Mbak Fira serta babynya, semoga sehat selalu ya, amin, dan tetap semangat. Terima kasih. Berjumpa dengan Yuda di kawasan Grati hadir, Kak. Pilih Salma Salsabil, Maha Benar. Lagunya Robin Hood featuring Asmiranda, Salahkah Kita, di memori kita ya bro. Ngucapin selamat mengudara aja untuk Kak Fira dan semangat. Siap, terima kasih. Berjumpa dengan Albi Faizal di Wiyung, Surabaya hadir. Dukung nomor 2, Salma Salsabil. Terima kasih. Kemudian ada Anggiga, pilih nomor 2, Salma Salsabil. Ngucapin selamat bertugas ya. Lagunya dari Andika featuring Dodi, Kangen Band Aja. Terima kasih. Selamat malam buat Ardi Nando, dukun nomor 2, Salma Salsabil. Terima kasih. Kemudian ada Sila Agung Wih yang ngedukung. Ini gak ikutan polling ya, cuma request saja. Ikutan polling dulu, baru lagunya bisa diusahakan hadir, oke? Terima kasih. Ketemu juga dengan Marcel Furniture di Sidogiri Pasuruan hadir. Dukun nomor 2, Salma Salsabil. Terima kasih. Lanjut ada Mas Iki di Kedawung Pasuruan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat petang Mbakku. Aku pilih nomor 2, Salma Salsabil. Terima kasih. Kemudian ada Aba Waisel di Gianyar Bali hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Mbak Elvira Pau, selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Amin, terima kasih. Kita lanjut bergeser, kali ini giliran Rizky Febian, Adu Pandang.

0: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Panda.
1: Bu, aku ke warung dulu ya. Eh, Dek, Tete beli rokok ya. Satu slop aja, buat tukang di rumah.
2: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.

0: Sama.
1: Oh, tapi sama aja kali, Bu. Kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu, aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Kenapa hidung meler sampai merah gitu?
4: Iya nih, gue lagi flu berat. Kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gua ada Sanaflu. Kalau gua sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lo rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
3: Sama-sama bro.
7: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

satu track by The Virgin yang barusan tampil Orkestar, rilis 2 tahun yang lalu di tahun 2024 dengan judul Cinta Terlarang 2 alias Milik Temanku. Pas mendapatkan lagu ini dari label Naga Suara pada tahun yang sama ya, itu The Virgin merilis Cinta Terlarang 2. Tak kirain ya, itu 11-12 lah konsepnya sama yang tahun 2009-an itu ya, Cinta Terlarang ya. Kan cenderung tempo musiknya itu balada atau kalem, sendu gitu ya. Tapi ternyata upbeat di lagu Cinta Terlarang 2 ini, warga sar. Konsepnya juga lebih blak-blakan atau vulgar gitu ya, eksplisit dibanding yang Cinta Terlarang pertama. Kalau yang satu ini Cinta Terlarang 2, dari pertama kali saya mendengarkan lagu ini, itu keinget sama lagu lama dari The Virgin sendiri sih konsepnya, yaitu yang berjudul Demi Nama Cinta. Demi Nama Cinta ya. Itu coba didengerin aja warga star ya, kalau punya playlistnya. Demi Nama Cinta sama Cinta Terlarang 2 itu kalau digabungin musiknya itu ada kemiripan 11-12. Malah kalau saya bilang mending yang judulnya bukan Cinta Terlarang 2 sih, kayaknya Demi Nama Cinta 2 gitu. Soalnya konsep musiknya hampir sama, tapi mungkin lirik lagunya aja yang emang agak kurang match gitu ya. Yaudah, kita masih di program favorit kita bareng dengan Vira Zahra. Wargester, di era serba digital, Radio Star FM berkembang dengan berbagai inovasi, salah satunya melalui program Star Kids, di mana kami membuka studio untuk menjadi bagian dari proses pembelajaran. Di sini murid-murid khususnya pelajar TK dan SD bisa belajar tentang cara kerja radio, profesi penyiar, public speaking to radio, dan yang pasti siaran di Radio Star FM. Hanya dengan Rp10.000 per siswa, sekolah putra-putri warga star bisa belajar langsung bersama para penyiar di Radio Star FM. Tersedia paket bundling kunjungan ke industri dan tempat wisata dengan harga terjangkau. Jangan lewatkan kesempatan ini, bisa menghubungi Star FM di 0818310755 untuk informasi lebih lanjut ya. Seperti apa keseruannya bisa dilihat di Instagram dan TikTok @starfm105.5 atau starkids_pandaan. Kita lanjut, ada Akila Kalista, Mak Comblang.

0: Mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
2: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
3: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
4: Segar bugar.
5: Ya Venacare.
3: Herbal Venacare.
6: Mau kemana Mas Pri? Kok anak-anak pada naik mobil sampean?
7: Ini Bang John, mau antar anak-anak kemah. Gurunya nyawa mobil saya.
6: Loh, mobil sampean kan bak terbuka toh?
7: Walah, gak apa-apa Bang. Uang saya lo gak ngebut.
6: Tapi Mas, mobil barang untuk mengangkut orang itu bisa kena denda loh, Rp250.000. Itu sesuai pasal 303 junto pasal 137 ayat 4 huruf A, B, dan C. Belum lagi mobil bak terbuka itu membahayakan keselamatan kalau dipakai mengangkut orang, Mas.
7: Tapi gimana ya? Saya punyanya cuma ini ya, Bang.
6: Gini, gimana kalau pakai mobil rusa punya saya? Desek-desekan dikit, asal aman.
7: Loh, gak apa-apa toh, Bang.
6: Yo, gak masalah, asal honornya bagi dua gitu loh.
7: Walah, modus ternyata. Ya, wis, yang penting aman, wis. Rek, turun, Rek. Pindah mobil.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM, bekerja sama dengan Polres Pasuruan.
9: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
10: Oke Pak, tapi aduh.
9: Kenapa?
10: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Duh.
9: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
11: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
10: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
9: Oke, sama-sama. Poldanmic,
11: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
12: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Ada satu track yang barusan tampil dipopulerkan oleh Dewa pada masanya ya. Risalah Hati yang juga banyak mengcover warga Star, kali ini versi dari Trisong. Gempa kita kembali 48 lepas dari jam 6 petang waktu Star FM. Yang barusan aja hadir saya jumpai selamat malam. Ketemu dengan Hufron. Hufron di mana lokasinya? Selamat malam Kak, aku Hufron, salam kangen buat semuanya. Pilih nomor 2 aja Salma Salsabil. Terima kasih. Ketemu juga dengan Arfi Floriden di Dadap Kuning Gresik, hadir dukun nomor 1 Arda Hatna. Lagunya Di Memori Kita dari Koil, kenyataan dalam dunia fantasi. Mau kirim salam buat Toto Blendrang, Anwar Eko, Chris Wislik, Mas Franky, Pak Rete, Furin, Mas Marcel, Nana Rebecca, Indah, El Junior, John Sableng. Buat Nun Viranya, maaf telah join baru pulang kerja. Dan terucap juga semoga sehat selalu dan banyak rezekinya. Amin, terima kasih. Kemudian ada Bams di Sidoarjo hadir. Dukun nomor 2 Salma Salsabil. Lagunya Di Memori Kita, Rio Domara, Hilangnya Seorang Gadis. Mau kirim salam buat Franky, Reni, Indah, Nana, Yanti, Sela, dan semuanya. Terima kasih. Waktunya menghitung warga Star untuk hasil polling lagu baru hari ini. Saya kasih satu lagu dulu, kali ini giliran Hanindia, Cinta Ini Membunuhku.

Trend Swing Goliwa Star FM. Baik, berkisar, pada sesi ini saya bakal ngebocorin satu lagu yang paling banyak kamu dukung dalam polling untuk hari ini, edisi Selasa 6 Oktober 2026. Nomor 1, Arda Hatna, Matematika Tuhan Berbeda. Nomor 2, Salma Salsabil, Maha Benar. Nomor 3, Steven Pasaribu, Dengan Siapa Yang Tahan. Arda Hatna, Salma Salsabil, atau Steven Pasaribu. Sudah saya hitung di WA Facebook. Rupanya yang paling banyak kamu dukung adalah di nomor

Congrats untuk warga Star yang sudah ngedukung di nomor. Dua, Salma Salsabil dengan Maha Benar. Rupanya paling banyak kamu dukung dalam polling hari ini ya. Kongres untuk warga Star yang sudah ngedukung nomor 2, Salma Salsabil, Maha Benar. Abis ini kami hadirkan lagunya. Sementara untuk warga Star yang sudah ngedukung nomor 1 dan 3, Arda Hatna atau Steven Pasaribu, bisa kamu request besok atau lusa biar lagunya bisa masuk ke top 10 favorit kita setiap minggunya. Hasil untuk polling hari ini warga Star, nomor 1 Arda Hatna mendapat suara sebanyak 8% dari kamu yang gabung malam ini. Terus nomor 2 Salma Salsabil mendapat suara sebanyak 75%. Dan nomor 3 Steven Pasaribu mendapat suara sebanyak 17%. Ya, nomor 1 Arda Hatna 8%, nomor 2 Salma Salsabil 75%, dan nomor 3 Steven Pasaribu mendapat suara 17%. Otomatis nomor 2 Salma Salsabil 75%. Ini yang menjadi jawara untuk polling hari ini ya. Hasil persentasenya warga Star bakal saya share di grup warga Star, oke? Saya dengarkan terlebih dahulu, ini dia jawara kita untuk polling lagu baru hari ini.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Dibuka dua penampilan warga star untuk segmen memori kita edisi Selasa 6 Oktober 2026 dari Robin Hood featuring Asmiranda, Salahkah Kita. Lanjut Arun Gutawa featuring Rio Domara, Hilangnya Seorang Gadis. Pertanda segmen memori kita untuk Papindo Lawas ya, era 2000-an diutamakan hingga 90-an. Hari Selasa yang galau yang semangat boleh, bisa kamu request di sini tempatnya hingga jam 8 malam. Free request ya kalau hari Selasa untuk memori kitanya, karena polling lagu barunya udah selesai, barusan udah dibocorin lagu yang paling banyak kamu dukung untuk polling lagu baru hari ini. Jadi warga Star barusan aja dengerin, bisa segera tune in atau segera kirim atensinya ya. Di WA 0818310755 atau via Facebook kami Star 105.5 FM. Langsung komen aja di wallpost terakhir yang sudah kami posting. Ya ada hashtag favorit kita itu di komen aja. Meskipun masih terpampang nyata mengenai postingan polling lagu baru, bisa diabaikan aja warga Star karena polling lagu barunya sudah selesai. Jadi warga Star tinggal ketik nama, alamat, request lagu, kirim sam boleh, nggak kirim sam juga no problem. Udah selesai, oke? Terbaru saya jumpai, selamat malam, ketemu dengan nama Tomingse di Sidoarjo hadir. Lagunya saya pilihkan Raja, Benci Bilang Cinta, abis ini tampil ya bro, terima kasih. Kemudian ada Ayub Mamsin di Jombang hadir. Lagunya Ahmad Dhani, Kul Desak, abis ini juga tampil. Terima kasih. Selamat malam juga, terbaru ada Tumiar Idawati hadir sis, terima kasih. Lanjut ada Om Yudi di Probolinggo, selamat malam Mbak Alvira Pau. Duku nomor 3 aja, Steven Pasaribu, terima kasih. Kemudian ada Oman Kanyor, selamat malam Mbak Alvira dari Pasuruan Kota. Lagunya Bondan Yang Waktu. Untuk Mbak Alviranya semoga selalu sehat serta bahagia rukun bersama keluarga, amin, terima kasih. Ketemu dengan Petruk John hadir, selamat malam Mbak Fira. Saya mau pesan Peter Pan Di Belakangku original version. Mau kirim salam buat warga Star yang oke, terima kasih. Satu jam berikutnya yang udah terlewat 12 menit ya, masih bareng dengan Fira Zara. Kita lanjut warga Star, kali ini giliran Coil featuring The Rock, Kenyataan Dalam Dunia Fantasi.

105,5 Star FM. Warga Star, jika di antara kamu ada yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, D-Net kini menghadirkan D-Net Dreams, sebuah layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis kamu. Hanya dengan satu layanan, warga Star dapat mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas ya. Serta tersedia pula fitur team messaging yang dapat digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis dimanapun dan kapanpun. Dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Nah, selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams itu juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi Intel Business untuk mempermudah proses kinerja perusahaanmu. Segera ya, hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram dan juga like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
6: Megadisc, where music matters.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
2: Bis hulubis semut baris, dagangan laris, yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis, uangnya nggak habis-habis.
1: Cak Pri.
3: Bu Iin.
1: Lagi ngapain?
3: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
1: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
3: Enggak ah Bu, pasti mahal.
1: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
3: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
1: Tapi kan saya...
3: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
4: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Aktivitas padat sering bikin badan pegel dan capek ya. Tapi tenang, pijat-pijat aja pakai minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegel-pegel di badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Nah, untuk wilayah Bangil dan sekitarnya ya, bisa didapetin di apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota, bisa ke apotek Yap dan apotek New Kota Pasuruan. Baca turun pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segarwaras Jat.

0: Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
5: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
4: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
5: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget, search aja dulu.
4: Beneran FIFA transformasi? Vibe-nya jadi lebih fresh,
5: ya kan?
4: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
5: Ngelunjak deh.
6: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

Mengolimaster Abang, temani harimu, cerahkan duniamu. Satu track terakhir dari Alexandria, Penipu. Ngobrol kita ke menit akhir untuk segmen memori kita pada kesempatan hari ini, Selasa 6 Oktober 2026 ya. Terima kasih banyak atas kebersamanya selama kurang lebih 3 jam. Jumpa lagi sehari di program dan jam yang sama dan penyiar yang sama. Hari Rabu ada fun polling yang bisa warga Star ikuti. Dan sesaat lagi jangan sampai pindah frekuensi, masih ada Rock Hits yang tampil hingga jam 10 malam. Akhir kata, saya Fira Zahra pamit. Jauhi narkoba dan cintai musik Indonesia. Bye.

0: Sponsored by Infotainment in Focus.
1: Dibentuk oleh Mike Shinoda, Rob Burden, dan Brad Delson pada saat ketiganya masih SMA pada tahun 1996 dengan nama Zero. Dalam perjalanannya, nama band akhirnya berubah menjadi Hybrid Theory sebelum menjadi Linkin Park yang diambil dari nama Lincoln Park. Debut album Linkin Park yang berjudul Hybrid Theory berhasil meraih prestasi sebagai album debut terlaris pada tahun 2001 dengan penjualan sebanyak 4,8 juta kopi. Dua singlenya yang berjudul Crawling dan One Step Closer menjadi lagu-lagu yang banyak dimainkan di radio. Sementara albumnya memenangkan penghargaan Grammy sebagai Best Hard Rock Performance.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Starbites didukung oleh juga

Keep rocking and stay on Rock It! Rock It, yes, coming!

Master FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Satu lagu pembuka dari Bloodborne dengan Tales from the North yang udah kamu pesan by WA. Ngebuka untuk Rock Hits pada kesempatan hari Selasa ini, 6 Oktober 2026 ya. Baik, bergeser seperti biasa, 2 jam berikutnya sajian musik Rock Hits pilihan kamu yang bergabung bakal tampil hingga jam 10 malam. Dan seperti biasa juga hari Selasa ada giveaway. Ini giveaway-nya udah restart ya, udah 3 bulanan baru lagi. Setelah Juli, Agustus, September, sekarang Oktober. Oktober, November, Desember, berarti 3 bulanan baru. Sehingga yang 3 bulan kemarin udah dapat giveaway, boleh dapat lagi untuk 3 bulan ini ya, Oktober, November, Desember. Intinya udah restart, jadi yang kemarin udah dapat bisa dapat lagi, oke? Okay? Warga Star, untuk giveaway hari ini kotak masuk urutan kedua dan empat di WA ya. Inbox WA urutan 2 dan 4 dari jam 8 lebih 1 menit boleh request 2 lagu Rock Hit. Inbox WA urutan 2 dan 4 dari jam 8 lebih 1 menit boleh request 2 lagu Rock Hit. Nanti saya share di grup Warga Star ya untuk screenshotnya. Siapakah yang beruntung untuk edisi hari ini? Oke, silakan hadir di WA 0818310755 atau via Facebook kami Star 105.5 FM. Langsung komen aja di wallpost terakhir yang sudah kami posting. Durasi 2 jam berikutnya masih bareng dengan Vira Zahra. Kita lanjut ke track berikutnya. Kami hadirkan dari Bullet for My Valentine, Hand of Blood.

0: favorite songs.
1: One of 5.5 Star FM, the real music.

0: Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga
5: ya,
2: sehat.
5: Pasar apa supermarket nih?
6: Aku sih prefer supermarket ya Bu ya, tempatnya itu kan bersih dan comfy gitu. Kalau ibu mau ke pasar, it's okay juga sih. Soalnya kan harganya lebih cucme, which is ibu tuh bisa dapat harga yang lebih murah daripada supermarket.
7: Sudah, pusing ibu denger mbak ngomong nih. Pakai bahasa Indonesia aja mbak.
8: Ah, ibu, gagal deh, please deh bu. Mbak kan anak zaman now. Jadi mesti ngomong itu mix language gitu loh bu. Biar cool, nah, kayak selebriti gitu loh bu.
7: Ini, justru kalau berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, malah mbak kelihatan keren loh. Boleh kok belajar bahasa asing, tapi ingat butir ketiga Sumpah Pemuda, berbahasa satu bahasa Indonesia. Jadi kita hargai para pahlawan yang memperjuangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional.
8: Oke deh, ibu itu emang goks bet.
7: Baru dibilangin sudah bet.
9: Lestarikan bahasa daerah, cintai bahasa Indonesia, dan kuasai bahasa asing. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: The Pot sudah buka, sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya?

0: Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
1: Lah bapak udah promosiin depotnya belum?
0: Ya sudah, itu bapak pasang spanduk di depan.
1: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Ini bapak pasang iklan deh.
0: Iklan di mana?
1: Di radio Star FM aja, pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari depotnya bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
0: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
1: Masih terjangkau, pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
0: Wah, ini yang bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di radio Star FM?
1: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
0: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
2: Star FM, the real music. Keep rocking and stay on Rock Hits.

Is the Vanik warga Star, salah satu lagu hits terbesar dan paling ikonik dari Is the Vanik, Bad Country. Di mana lagu ini juga masuk dalam 5 besar lagu Is the Vanik yang paling sering diputar dengan ratusan juta stream di platform digital. Hampir selalu dibawakan juga dalam daftar lagu atau setlist konser mereka, juga menjadi lagu wajib singalong ya. Memang sih lagu ini juga menjadi single utama dari albumnya pada tahun 2005 rilisannya ya, City of Evil. Lagu ini juga memenangi penghargaan kategori Best New Artist Video di MTV Video Music Award pada tahun 2006 lewat video klipnya ya. Judul dan kutipan liriknya juga diambil dari novel Fear and Loathing in Las Vegas karya Hunter S. Thompson. Yang menampilkan riff cepat ya, solo gitar khas dari Guess dan gaya vokal agresif bercampur melodi rock and metalcore. Dipesan by WA, lagu ini juga yang dapat giveaway untuk malam hari ini. Kali ini saya bocorin warga Star, dua nama yang beruntung boleh request dua lagu rock hits untuk edisi 6 Oktober 2026. Kotak masuk di WA. Inbox WA urutan 2 dan 4 dari jam 8 lebih 1 menit boleh request dua lagu rock hits. Nama pertama rupanya adalah bocorannya itu nama kotanya dulu ya. Dari Jombang warga saya. Dari Jombang. Kalau pecinta rock hits dari Jombang ini ada dua ya. Ada Ayub Mamstin sama Agus Valian. Yang mana ini yang beruntung hari ini? Yang beruntung adalah Ayub Mamstin. Yes. Jadi urutan kedua dari jam 8 lebih 1 menit adalah Ayub Mamstin di Jombang. Congrats, kamu boleh request dua lagu rock hits bro. Is the Vanik dengan Bad Country barusan tampil. Boleh nambah satu lagu lagi ya. Silakan nambah satu lagu lagi buat bro Ayub Mamstin. Track pertamamu udah kami hadirkan ya. Baik, itu yang beruntung pertama. Terus yang kedua, urutan keempat dari jam 8 lebih 1 menit. Congrats buat

Di Pasuruan. Pasuruan wilayahnya itu wilayah Bangil. Nah, kalau pecinta Rockets dari Bangil siapa ini? Frankie, cuman satu-satunya dari Bangil ini. Frankie, boleh request dua lagu Rockets ya? Mas Frankie dari Bangil, kalian mau pesan Nirvana dengan About a Girl. Abis ini tampil lagunya. Mau tebarkan salam buat Chris Wislik, Satria Putra, Bams Arfi, Pak Eko Metu, Tom Bonati, Kadi Metal, Putra Petir, Anjar Kusuma, dan semuanya selamat malam. Semoga happy selalu. Untuk Mbak Fira, semangat terus lanjut program Rock Hits. Terima kasih. Bro Frankie, boleh nambah satu lagu lagi ya? Track pertamamu akan kami hadirkan abis ini tampil. Oke, dua nama yang beruntung untuk hari ini. Pertama, Ayub Mamsin di Jombang. Yang kedua, Frankie di Bangil. Kita puterin tracknya kali ini, Nirvana, About a Girl.

Lagu ini track kedua yang dapat giveaway ya oleh Bro Ayu Malmsteen, udah menyodorkan track keduanya Creed, My Sacrifice. Oke, tinggal Bro Frankie boleh nambah satu lagu lagi ya. Sesi berikutnya bergeser, saya sapa untuk kamu yang sudah join via LINE, Facebook maupun WA ya, di luar giveaway. Pada sesi ini saya juga merekomendasikan warga Star yang di luar cover area kami juga bisa mendengarkan via streaming atau radio online. Bisa menggunakan aplikasi Radio Box atau akses di website kami. Kalau di website kami tinggal ketik aja di Google warga Star, www.radiostarfm.com. Ya, tinggal ketik aja di Google kamu, www.radiostarfm.com. Udah, langsung masuk ke website kami, tinggal scroll pojok kanan bawah, ada tanda putar atau live radio, itu kamu tekan aja. Udah bisa dengerin Star FM, bisa dengerin Rock Hits, dimanapun dan kapanpun sesuka hatimu menggunakan radio online. Radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Lanjut bergeser, kali ini giliran Megadeth, Hangar 18.

105.5 Star FM, the real music.

ada satu track yang ada pesan by WA dari King Diamond, Give Me Your Song. Gopak kita ke menit 53, lepas dari jam 8 malam waktu Star FM. Kita masih di Rock Hits bareng dengan Vira Zara. Menyapa untuk kamu yang sudah hadir di Facebook Star 105.5 FM. Saya jumpai, selamat malam, ketemu dengan Pak Bro Heru Mulyono di Pasuruan hadir. Lagunya Ride the Sky, versinya Jack O'Lantern, cover by Halloween. Versi dari Jack O'Lantern gak ketemu ya. Lebih tepatnya kami gak ada koleksinya, jadi saya hadirkan yang versi original by Halloween di awal. Terima kasih. Kemudian ada Bang Billy Bangkrut, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Memesan System of a Down dengan Inner Vision, abis ini tampil ya bro. Makasih kakak pirang nunjau di sana. Ngomong-ngomong, rambut saya udah gak pirang lagi ya. Masih manggil saya kakak pirang. Pengen dipirangin lagi, tapi masih hamil ya. Jadi kalau lagi hamil tuh gak boleh pakai warna-warni rambut. Apa tuh namanya? Semir ya. Gak boleh, karena masih dalam pemantauan ya. Oke, terima kasih. Kemudian ada Tony Azura di Tanggulangin Sidoarjo, hadir Nafira. Lagunya dari Megadeth dengan Haga 18 udah tampil. Terima kasih. Berjumpa dengan Sandi Aryansyah di Kota Jambi. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Dipersiapkan Three Doors Down dengan Kryptonite. Selamat sekali lagi untuk tim Garuda yang telah menang ya. Untuk Mbak Firanya, selamat bertugas aja. Terima kasih. Berjumpa dengan Satria Putra hadir. Memesan Still Heart dengan Mama Don't You Cry. Terima kasih. Lanjut ada Putra Petir. Memesan Mr. Big dengan Colorado Bulldog. Terima kasih. Ketemu juga dengan Johnny Petrucci hadir. Memesan Five State Drive dengan Stay Young, Stay Punk. Terima kasih. Yang barusan dipesan kali ini giliran System of a Down, Inner Vision.

105,5 Star FM. Ada satu track yang dipesan by Facebook dari Three Doors Down dengan Kryptonite. Lagu Kryptonite ini debut single ikonik ya dari band post-grunge asal Amerika Serikat Three Doors Down yang dirilis pada tahun 2000 warga Star. Ditulis oleh vokalis Brad Arnold saat dia tuh berusia 15 tahun ya, sambil duduk di kelas matematika ya. Liriknya itu mempertanyakan apakah seseorang tetap setia dan peduli saat kita itu jatuh lemah atau kehilangan kejayaan warga Star. Walau menyebut Superman dan Kryptonite, lagu ini bukan tentang cerita komik ya, melainkan metafora tentang kerentanan manusia, dukungan dan kesetiaan dalam hubungan atau persahabatan warga Star. Kan kadang ada gitu ya, karena kita itu misalnya menjadi atasan, menjadi bos ya dalam perusahaan misalnya, seakan-akan semuanya tuh pada baik sama kita gitu. Tapi seandainya kita nggak menjadi atasan ya, nggak menjadi bos ya, cuma menjadi orang biasa, apakah semua orang masih sama? Apakah semuanya masih terlihat baik kepada kita gitu ya? Karena semuanya biasanya bakal baik ketika ada maunya. Tapi kalau nggak ada maunya ya, tahu kita nggak mempunyai kejayaan, ya itu biasanya bakal kelihatan yang sebenarnya dari seseorang tersebut, kayak. Itu maksud dari track yang barusan tampil ya, yang juga ada di peringkat ketiga untuk US Billboard Hot 100 dan posisi ke-1 di tangga lagu mainstream rock and modern rock. Bahkan sempat meraih 8 kali platinum di Amerika Serikat, warga Star. Kita masih di Rock Hits bareng dengan Fira Zahra. Menyapa untuk kamu yang sudah join di WA 0818310755. Saya jumpai, selamat malam, ketemu dengan Rohim di Tanggulangin Sidoarjo. Hadir lagunya Bullet From My Valentine dengan Hands on Fluid. Hands of Blood udah tampil di awal ya. Untuk Mbak Firanya, terima kasih banyak. Sama-sama. Berjumpa dengan Kadi Metal Saestu di Surabaya, hadir. Surabaya Timur, sumpek Mbak. Sumpek kenapa bro? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kak Fira, selamat malam. Ikutan gabung setelah mandi, biar pure ya. Seger ya. Lagunya Bloodbound dengan Tales from the North udah hadir di awal. Makasih ya kak, sehat dan sukses selalu, amin. Kak, aku kroso, Kak Fira mengudara jam 8 malam TED di hari Kamis. Fakta atau fiktif? Fiktif itu. Kamis kan saya libur. Gimana saya bisa siaran ya? Oke, terima kasih. Kemudian ada Tomingsa di Sidoarjo, hadiah lagunya dari Metallica, The Unforgiven 2 atau The Veronicas ya, Untouched atau Forever. Terima kasih. Lanjut ada Anwar Eko di Candi Sidoarjo. Selamat malam, hadir Kak Fira. Lagunya dari King Diamond, Give Me Your Soul, udah tampil. Untuk Kak Firanya, makasih. Menyapa Mas Arfi, Mas Toto, Pak Rite, Mas Chris Fisli, Mas Franky, Mas Robert, Mbak Nana, Mbak Indah, Pak Eko Metu, Mas Bams. Terima kasih. Kemudian ada Kula Laban di Gedangan Sidoarjo, hadiah lagunya Pentagram yang apa aja. Pentagram saya pilihkan yang Forever My Queen ya. Abis ini tampil, terima kasih. Lanjut warga Star, ada Nana Rebecca di Sidoarjo, hadiah lagunya Without You by Motley Crue dipersiapkan, terima kasih. Ketemu juga dengan Agus Valian di Sumobito Jombang, hadiah memesan Giant dengan I'll See You in My Dreams dipersiapkan, terima kasih. Kemudian ada Robert Cavalera di kawasan Tretes, hadiah memesan Judas Priest dengan Painkiller. Untuk Tom Bonati, Arfi Florinen, Toto Blendrang, Anwar Eko, Eko Metu. Untuk non-viranya, terima kasih. Sama-sama. Lanjut ada Arfi Florinen di Dadap Kuning Gresik, hadir
memesan Queen dengan We Are The Champions. Lagu ini buat semua pecinta bola, yang mana kemarin Timnas Indonesia juara Asia Tenggara ya. Salam buat Robert Cavalera, Tom Bonati, Toto Blendrang, Anwar Eko, Mas Franky, Chris Fisley, Pak Rete, Nana Rebecca. Buat Don Viranya terucap selamat beraktivitas sampai akhir acara ini ya. Sehat selalu. Amin, terima kasih. Ketemu juga dengan Hendrik Bit di Gedawung Pasuruan. Assalamualaikum Kak Fira, waalaikumsalam. Memesan Velvet Revolver dengan Dirty Little Thing ya. Terima kasih. Berjumpa dengan Bams di Sidoarjo. Hadiah lagunya Red Hot Chili Pepper dengan Can't Stop atau Evanescence dengan Whisper. Mau kirim salam buat Heru Mulyono, Arfi, Ayub, Anwar, Nana, Tony Azura, Rohim, dan semuanya aja. Terima kasih. Satu lagi, Bro Frankie di Bangil, nambah Kak Fira untuk giveaway-nya. Track keduanya, aku mau pesan Sepultura dengan Roots, Blue di Roots. Oke, habis ini tampil ya. Terima kasih. Kita lanjut warga style track berikutnya. Kali ini yang dapat giveaway track keduanya, Sepultura, Roots, Bloody Roots.

0: favorite songs.
1: One of 5.5 Star FM, the real music.

Burgester, pasti udah paham dengan program Star Kids ya. Program Star Kids hadir tiap hari Senin sampai Sabtu. Kalau pas lagi ada kunjungan anak-anak TK maupun SD ke Radio Star FM ya. Di program Star Kids, murid-murid khususnya pelajar TK dan SD bisa belajar tentang cara kerja radio, profesi penyiar, public speaking, tour radio, dan yang pasti siaran di Radio Star FM. Hanya dengan Rp10.000 per siswa, Sekolah Putra Putri Warga Star bisa belajar langsung bersama para penyiar di Radio Star FM. Tersedia paket bundling kunjungan ke industri dan tempat wisata dengan harga terjangkau. Jangan lewatkan kesempatan ini, bisa menghubungi Star FM di 0818310755 untuk informasi lebih lanjut ya. Seperti apa keseruannya bisa dilihat di Instagram dan TikTok @starfm105.5 atau starkids_pandean. Selanjutnya giliran Motley Crue, Without You.

105.5 Star FM, the real

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
2: Megadisc, where music matters.

Ya, Warga Star, waktunya kita ngobrolin bintang untuk Oktober 2026 bareng dengan The Cranberries. Lagu Daffodil Lemon adalah track penutup album kedua The Cranberries, No Need to Argue, di tahun 1994. Lagu ini terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama bernuansa kelam, penuh tekanan, dan emosional. Bagian kedua bergeser menjadi tempo yang lebih cepat, megah, dan seperti simfoni saat si Toko tuh memutuskan pergi mencari kedamaian, ya. Berkisah tentang hubungan yang rusak atau tidak seimbang. Seseorang merasa cintanya tidak terbalas atau terjebak dalam hubungan yang menyiksa. Lagu ini sering dipilih fans sebagai lagu non-single terbaik dan juga masuk dalam album kompilasi Star The Best Of tahun 92 hingga 2002, ya. Sebagian penggemar juga mencatat bahwa ujung atau penutup lagu ini mempunyai kemiripan orisinal dengan awal lagu Electric Blue dari album berikutnya To The Faithful Depart. Saya hadirkan satu track Daffodil Lemon dari The Cranberries.

keep working and stay on Rock Hits. Moroccan Hits come and go.

105,5 Wester FM. Lagu ini rilisnya tahun 70-an warga star, tapi hingga saat ini masih ikonik menjadi lagu kemenangan gitu ya. We Are The Champions by Queen. Di mana lagu ini tadi sama tanda memesan by WA, semoga masih belum ketiduran ya. Untuk memeriahkan atau ngasih jempol ya buat timnas Indonesia yang rupanya resmi menyandang juara FIFA Asian Cup tahun ini 2026 setelah mengalahkan Thailand. Kemarin ya, Senin 5 Oktober 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Skor waktu normal ya, Indonesia itu awalnya 2-2 versus Thailand. Kemudian itu golnya di golin sama Dean James dan juga Elkan Bagat. Kalau gol Thailandnya di golin sama Ikhlas Senron dan Peradol Chamrasami. Setelah itu karena imbang ya, maka dari itu adu penalti dan rupanya Indonesia menang 4-2 warga star. Di mana pahlawan penalti pada sesi ini ada Emil Audero yang menepis eksekusi Natapong Sairia. Juara edisi perdana FIFA Asian Cup dibawa pelatih John Hartman dan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden FIFA Gianni Infantino warga star. Cukup menarik karena memang penantian panjang level senior sepak bola Indonesia ya. Lumayan lama tidak menyandang juara untuk seniornya atau level senior ya sepak bola Indonesia, akhirnya menang juga ya. Waktu menunjukkan 5.48 warga star, lepas dari jam 9 malam. Kebersamaan kita tersisa 12 menit lagi menuju 10 malam. Ada yang masih nungguin lagunya keputar? Kita lanjut warga star, ada Velvet Revolver, Dirty Little Thing.

0: favorite songs.
1: One of 5.5 Star FM, the real music.

105.5 Star FM. Temani harimu, carakan duniamu. Satu track terakhir dari Red Hot Chili Pepper dengan Can't Stop. Ngepo kita kembali terakhir untuk Rock Hits pada kesempatan hari Selasa ini ya. Terima kasih banyak atas kebersamaannya selama kurang lebih 2 jam untuk program ini. Jumpa lagi di lain kesempatan. Mohon maaf bergeser, banyak banget lagu-lagu yang sempat kami hadirkan, terutama yang bergabung di Facebook belum sempat keputar ya beberapa. Semoga next time bisa keputar semua track yang sudah kamu pesan di boxnya Star FM. Selamat beristirahat, semoga hari esok lebih baik dari hari ini dan hari kemarin. Akhir kata, saya Fira Zahra pamit. Saya tutup dengan satu persembahan terakhir dipesan by Facebook dari Steelheart, Mama, Don't You Cry. Bye-bye.

Sudah tersimak kembali Master FM. Shalom, selamat pagi, berkasih sang sekali pagi ini. Kita kembali berjumpa di persekutuan udara Praise Lord, ya, diawali dengan satu pujian dari NDC Worship dengan Kau Kuandalkan. Dan pagi ini saya Julius Kurniawan kembali menjadi sahabat Anda. Kita akan sama-sama nikmati kebersamaan di PTL pagi ini, ya. Dan sebelumnya kita akan bersama berdoa. Kita minta pimpinan Tuhan supaya dia menyertai, memberkati persekutuan udara ini dari awal sampai akhir. Mari kita satukan hati dan kita berdoa bersama. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Sungguh bersyukur karena Tuhan baik untuk selamanya. Kasih setiamu dalam hidup kami, tak habisnya rahmatmu selalu baru setiap pagi. Dan mengucap syukur buat hari ini, waktu ini kami ada karena anugerah Tuhan. Dan menyerahkan persekutuan udara yang ada dalam tanganmu dari awal sampai akhirnya, mohon pimpinanmu supaya Engkau yang memberkati dalam semuanya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya doa kami dalam satu nama yang berkuasa, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.

0: Ya, terima kasih. Kita akan lanjut lagi dengan pujian yang lain. Yang satu ini saya hadirkan dari Giving My Best dengan pujian yang mulia.
1: Kau Allah yang mulia, Tuhan. We will seek you earnestly and we will worship you endlessly, Lord.

Kenapa Tuhan belum mempercayakan ini itu? Karena Tuhan selalu punya alasan dan Tuhan tidak pernah salah. Tuhan itu gak pernah salah. Tuhan selalu punya pertimbangan yang indah. Nah, jadi di mana Tuhan saat dia seolah kok hidupku gak sama seperti orang seusiaku gitu kan? Ada Tuhan, benar gak sih? Ada Tuhan. Tuhan ada dan Tuhan sedang bekerja. Tuhan itu bukan pengangguran. Tuhan bukanlah pribadi yang cuma duduk-duduk, tapi dia itu pribadi yang selalu bekerja. Mak, kita kan gak melihat dia bekerja. Masa sih Tuhan bekerja? Bekerja mendatangkan kebaikan buat hidup saudara dan saya. Di mana Tuhan? Tuhan ada. Jadi ketika garis waktu kita mungkin gak sama dengan yang lain dan kita mulai berkata Tuhan tidak ada, nah, berarti kita perlu membenahi hati kita. Membenahi hati kita. Saya pernah punya teman yang juga begitu membandingkan dirinya. Stres akhirnya. Dia bertanya pada saya, umurmu berapa? Kemudian dia melihat umurnya. Dia marah, berarti gak sih? Marah dengan Tuhan, marah dengan orang tuanya, marah dengan semuanya ya. Dia pergi ke gunung begitu ya, makan daun begitu ya. Sampai stres tuh. Ketika dia mulai menyadari sesuatu begitu. Hidupku kok enggak sama dengan yang lain. Akhirnya dia misu-misu. Ya kan? Orang tuanya sampai nangis ya. Saya pernah nangani ini, berarti gak sih ya. Orang tuanya sampai nangis ya. Dia sampai pergi ya ke gunung gitu ya, mau tinggal di sana tapi kan dibawa pulang, berarti gak sih. Gak lama lagi dia hilang begitu ya, cuma pakai sendal jepit. Siapa yang gak khawatir gitu ya. Orang tua mana yang gak khawatir gitu. Nangis aja. Puji Tuhan, waktu saya cari-cari itu pas ya turun dari bis saya di terminal itu. Saya puteri daerah sekitaran gitu, dan pas saya ada di daerah itu, dia saya sampai di terminal bis, dia turun dari bis. Wah, puji Tuhan, saya terpulang. Berarti gak sih? Tapi sekarang bagaimana? Sekarang setelah dia bisa bergumul dengan semuanya bahwa garis waktu tiap orang berbeda, dia sembuh. Berkeluarga, bahagia, bekerja, gitu menarik kasih. Menyadari bahwa setiap orang punya garis waktu yang berbeda. Ya. Padahal secara apa? Secara pekerjaan dia sukses. Tapi tiba-tiba dia membandingkan dirinya. Ya kan? Mungkin belum ada pasangan hidup gitu ya. Tapi sudah sukses pekerjaannya. Nah, perbandingan itu adalah pencuri sukacita. Gitu ya. Nah, kita perlu memahami garis waktu setiap orang. Bahkan ciptaan Tuhan pun punya garis waktu yang berbeda-beda. Gitu kan? Dengan belajar menerima, ya kan? Dan menjalani trek kita, jalur kita. Setiap orang itu punya jalur yang ditempuh masing-masing. Ya kan? Gak usah bandingkan. Ya kan? Membanding-bandingkan akan mencuri sukacita, membuat kita salah paham dengan Tuhan, buat kita marah dengan Tuhan, membuat kita ini akhirnya Tuhan tidak adil. Ya kan? Pernah berkata Tuhan tidak adil? Yang pernah bilang Tuhan tidak adil, angkat tangan. Angkat tangan yang berkata Tuhan tidak adil. Semua sudah begini kok aku masih begini gitu. Siapa yang ngomong Tuhan tidak adil? Bisa angkat tangannya. Ya kan? Jadi jangan memaksakan diri. Garis waktu kita beda. Kalau kita memaksakan diri itu seperti ini. Oh, yang lain sudah merit ya. Aku harus merit juga nih. Cari aja sembarang wis. Gitu kan? Kita memaksakan diri supaya garis waktu kita sama dengan yang lain.

0: ya kan?
1: Misalkan belum punya kekuatan beli rumah, yang lain sudah punya rumah, aku harus punya begitu ya. Tapi caranya ngawur gitu. Nah ini kan membahayakan diri, gitu kan? Oh yang lain, apalagi berarti sudah punya mobil begitu ya. Kita nggak punya kekuatan untuk membayar cicilan mobil, tapi kita, aku harus punya juga. Kan? Harus sama ini, harus sama. Temanku sudah punya mobil, aku harus sama begitu. Mencoba supaya garis waktu kita sama dengan yang lain, tapi kita memaksakan diri, itu justru membahayakan. Bisa ambil mobilnya, bisa. Uang muka berapa? Tapi bayar bulanannya bagaimana? Ya? Sampai bentur-benturkan kepala ke tembok gitu kan. Piye ini bayarnya gitu kan. Dengan akhirnya enggak baik benar dikasih ya. Kepala dijeduk-jedukan ke tembok. Siapa yang sering jeduk-jedukan kepala ke tembok begitu ya? Karena itu jangan paksakan garis waktu kita sama dengan yang lain. Tuhan itu suka keanekaragaman, termasuk garis waktu buat hidup kita masing-masing. Gitu, nanti kasih. Kenapa aku sudah bisa dipercaya tapi Tuhan tidak memberikan? Begitu kan? Banyak yang marah seperti itu. Ya, Tuhan punya pertimbangan dan Tuhan tidak pernah salah. Gitu ya. Tuhan tidak pernah salah. Nikmati, nikmati. Nikmati jalur kehidupan kita masing-masing. Jangan membanding-bandingkan. Karena itu akan mencuri sukacita kita dan menganggap Tuhan tidak adil dan lain sebagainya. Ini renungan singkat yang bisa saya bagikan pendengar kasih. Saya harap Anda bisa menangkap sesuatu pagi ini. Bahwa Tuhan itu baik. Waktu Tuhan itu yang terindah benar kasih buat setiap kita. Saya hadirkan yang satu ini, satu pujian dari Leci Sampingan dengan Jejakmu Tuhan.

105,5 FM ya, jejak mutuan dari Lici Sampingan. Bu, kita di menit yang ke-8 lepas dari jam 6 bagi waktu Star FM, dan kita akan lanjut dengan telaga untuk anda yang mau gabung berbagi berkat sukacita. Silakan anda bisa gabung di jalur WA Star FM 0818310755. Bisa juga di jalur Facebook Star FM ya. Silakan anda bisa join di sana. Oke, dan kita akan nikmati telaga pagi ini dengan satu tema, ketika pernikahan anak bermasalah ya. Selamat mendengarkan dan Tuhan Yesus memberkati.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Perbincangan kami kali ini tentang ketika pernikahan anak bermasalah. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, sebenarnya kalau anak sudah menikah, yang dikatakan lepas dari kita, lalu di keluarga anak kita itu ada masalah, kan orang tua tidak perlu ikut campur sebenarnya, Pak Paul. Nah, kenapa timbul masalah kalau ada anak bermasalah pernikahannya, lalu kita sampai sejauh mana boleh ikut campur gitu loh, Pak Paul?
1: Jadi memang kita ini harus lebih jelas ya dengan definisi ikut campur sewaktu anak itu sudah dewasa dan sudah mempunyai keluarganya sendiri. Kalau misalkan kita beranggapan karena anak adalah anak, jadi kita itu boleh berbuat apapun, berkata apapun kepada anak setelah anak-anak itu dewasa, apalagi sudah berkeluarga, ya kita keliru. Tapi sebaliknya, kalau kita juga beranggapan bahwa karena sekarang dia sudah dewasa dan sudah mempunyai keluarga sendiri, maka kita sama sekali tidak boleh berkata apapun kepada anak kita, itu pun juga keliru. Karena apa? Makin tua, maka tugas kita pun makin beralih dari tugas menjadi orang tua yang memang harus mengatur anak, menegur kesalahan anak dan sebagainya. Kita memang beralih menjadi seorang figur yang lebih bersifat seperti pembimbing atau rekan, jadi yang memang harus mengarahkan anak juga. Nah, pada waktu anak-anak sudah dewasa dan punya keluarga, saya kira tugas membimbing ini tidak pernah lepas, sebab tugas ini ada pada setiap orang, terutama pada anak-anak Tuhan. Kita dipanggil Tuhan untuk saling juga menuntun, untuk saling membimbing satu sama lain ke jalan Tuhan atau di jalan kebenaran.
0: Tapi bagaimana kita bisa ikut membimbing, ikut mengarahkan anak tanpa mengintervensi kehidupan keluarga mereka gitu, Pak Paul?
1: Nah, jadi memang ada beberapa prinsip yang kita mesti ketahui, Pak Gunawan, supaya kita bisa melakukannya sebaik mungkin dan dalam batas-batas yang sepatutnya. Nah, misalnya ya, yang pertama yang saya mau angkat adalah hal ini. Ya, sampai kapanpun anak tetaplah anak, dan sebagai anak, ia tetap mempunyai rasa sungkan dan hormat kepada kita. Nah, itu sebabnya ya, Pak Gunawan, kita bisa lihat ya, tidak jarang selama kita masih hidup, anak tetap mempertahankan pernikahannya. Namun setelah kita pergi, kalau mereka mempunyai masalah dengan pernikahannya, anak malah memutuskan untuk meninggalkan keluarganya. Nah, ini sering terjadi. Nah, buat saya, fenomena ini memperlihatkan bahwa anak sebetulnya tuh merasa sungkan kepada kita orang tuanya. Itu sebabnya selama kita masih ada, mereka meskipun bermasalah dalam keluarganya, dalam pernikahannya, tetaplah berusaha, gak kemana-mana. Nah, waktu kita udah meninggal dunia, barulah diputuskan dia itu meninggalkan keluarganya. Nah, bagi saya, nah ini adalah sebuah celah, sebuah kesempatan ya, kita harus memanfaatkan celah ini untuk masuk ke dalam hidupnya. Jangan ragu atau sungkan untuk memberi nasihat kepada anak, sebab mungkin saja pada titik itu tidak ada orang lain yang didengarkannya selain kita. Saya cukup banyak bertemu dengan orang yang dalam ya masalah yang berat, hidup dalam dosa yang dalam, tidak mau untuk mendengarkan siapapun, hamba Tuhan atau temannya atau siapa, tidak mau. Tapi karena sungkan dan hormat pada orang tua, masih mau mendengarkan orang tua. Seenggak-enggaknya waktu orang tua bicara, dia tidak berkata apa-apa, dia diam saja. Mungkin kalau orang lain yang bicara, bukan saja dia mungkin marah, tapi dia bisa mengancam lah dan sebagainya. Nah, jadi kita mesti justru memanfaatkan posisi kita ini. Mungkin ini adalah satu-satunya kesempatan dia bisa mendengar teguran, dan itu harus keluar dari mulut kita.
0: Ya, kalau dari pihak anak yang meminta kita memberikan nasihat, itu lebih mudah kita masuknya, Pak Paul ya. Tetapi kalau anak ini tidak meminta nasihat, padahal kita tahu bahwa dia sedang bermasalah, nah ini bagaimana kita bisa mendekati dia gitu, Pak Paul?
1: Kita memang harus datang kepada dia dengan prinsip Galatia 6 ayat 2, yaitu bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Datanglah kepada anak ya dengan sikap ingin membantunya. Jadi kita datang benar-benar tunjukkan ketulusan kita. Kita sebagai orang yang juga gak sempurna, banyak kesalahan, tapi yang mau saling tolong menanggung beban anak. Jadi bagikanlah misalnya pengalaman hidup kita yang mungkin mirip dengan masalah yang tengah dihadapinya. Ya, jadi ceritalah, saya juga dulu papa pernah begini, mama pernah begitu juga atau apa. Sehingga anak-anak melihat bahwa kita datang itu tulus memang ingin membantunya. Sebab kenapa juga berbagi pergumulan dalam hidup ini akan jauh lebih efektif ketimbang mengkuliahinya. Ya, jadi lebih baiklah kita cerita tentang pengalaman kita dan ini yang kita mau bagikan kepada anak. Jadi sensitiflah dengan kondisi yang dihadapinya. Mungkin ia tengah berada dalam tekanan yang berat, jadi berhati-hatilah sewaktu berbicara dengannya. Jadi meskipunlah dia itu dalam keadaan yang memang salah atau apa, tapi kita ingatlah dia bahwa dia sedang dalam kondisi yang tertekan. Maka waktu berbicara dengannya, ya gunakanlah suara lembut dan sensitiflah dengan kondisinya.
0: Ya tapi sekarang kan dia tidak sendirian gitu Pak Paul. Dia sudah punya istri yang atau suami yang bagi kita, menantu kita gitu Pak Paul. Nah ini bagaimana Pak Paul menghadapi mereka berdua ini sekarang?
1: Saya kira tetap ya, meskipun itu adalah menantu kita atau apa, tidak ada salahnya memang kita ikut ngomong. Jadi tidak berarti karena anak sudah menikah maka kita itu sama sekali tidak bisa masuk untuk bisa memberikan teguran kepadanya. Saya kira tetap bisa, sebab kita dipanggil Tuhan juga untuk saling ya menegur, saling mengingatkan, jangan sampai kita makin hari makin terlepas dari Tuhan dan hidup dalam dosa. Jadi tidak ada salahnya ya, tetap datang kepada anak untuk memberikan atau menyampaikan teguran itu.
0: Ya, jadi selama kita itu masih hidup sebagai orang tua dan masih punya anak, itu tanggung jawabnya masih tetap melekat gitu Pak Walio. Jadi ada anggapan orang yang kalau anaknya sudah menikah itu lepas tanggung jawabnya dari dia gitu.
1: Sebab ini kita harus ingat, ini tanggung jawab kita sebagai orang Kristen terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita memang tidak bisa mengingatkan orang yang ada di ujung dunia ya. Kita bisa mengingatkan tapi orang yang ada di dekat kita. Jadi ini adalah tugas kita. Kalau orang saja atau teman saja misalkan jalan salah, kita diminta Tuhan untuk mengingatkan, apalagi anak sendiri. Ya, itu sebabnya kita mungkin ya ingat di kitab Yehezkiel, Tuhan menetapkannya sebagai seorang watchman, seorang yang memang menjadi penjaga atau pengawas, pemberitahu kalau bahaya datang. Jadi Tuhan berkata kepada Yehezkiel bahwa aku telah menetapkan engkau yang menjadi pengawas ini. Kalau misalnya bahaya datang, orang berdosa, kamu tidak memberitahukannya, maka dosanya dituntutkan kepada Yehezkiel. Jadi Tuhan memang meminta kita untuk menjadi orang yang peduli dengan orang-orang di sekitar kita. Begitu pedulinya sehingga kita mau untuk ya mengotorkan tangan lah, mengambil risiko lah, memberikan atau menyampaikan teguran. Nah sudah tentu ya kita harus pertimbangkan kedekatan kita dengan orang-orang itu. Kepada orang-orang yang memang tidak ada hubungan dengan kita, ya kita juga harus bijaksana. Jangan sampai ya orang itu justru malahan tidak bisa menerima teguran ini ya.
0: Jadi yang penting adalah bagaimana cara kita menegur anak kita atau memberitahukan tentang kesalahannya supaya dia tidak salah mengerti terhadap kita gitu Pak Paul ya.
1: Betul sekali Pak Gunawan. Jadi misalnya nih ya, kita jangan menggunakan kalimat-kalimat yang menghakimi ya. Tahan kalimat-kalimat yang menghakimi sampai kita sungguh jelas dengan masalahnya. Ya, kadang kita terlalu cepat bereaksi melihat perbuatannya sehingga menjatuhkan vonis terlalu dini. Nah, sudah tentu sikap seperti ini membuatnya makin tidak ingin berkomunikasi dengan kita. Apalagi kalau anak merasa dari dulu itulah kebiasaan kita, belum apa-apa menyalahkan, belum apa-apa menjatuhkan vonis. Nah sekarang udah tua, nah kita kebetulan memang menyampaikan teguran yang benar dah ini kali, anak kita benar-benar berbuat salah. Tapi karena anak melihat kita ini dari dulu seperti ini, maka anak akhirnya berkata, ya memang papa dari dulu begini kok, selalu menjatuhkan vonis sebelum tahu duduk masalahnya. Nah jadi penting sekali untuk kita itu menahan kalimat yang menghakimi. Di awal-awal kita harus tanya dulu, kenapa sampai terjadi, apa papa boleh tahu, kenapa sampai begini, coba ceritakan, saya bukan siapa-siapa, kami ini orang tuamu sendiri, ya tolong cerita, siapa tahu kami bisa membantu. Jadi kita mesti ya memang datang kepada anak seperti itu, tidak justru menjatuhkan vonis-vonis sebelum tahu duduk masalahnya.
0: Dan itu kadang-kadang membutuhkan waktu yang cukup lama, Pak Pol. Ada anak yang tidak mau langsung memberitahukan hal itu. Dia bilang, enggak ada apa-apa kok, enggak ada apa-apa kok gitu. Tapi kita sendiri sebagai orang tua itu tahu bahwa ada masalah sebenarnya di situ.
1: Dan kadang-kadang anak-anak itu tidak mau memberitahu kita karena berbagai alasan, Pak Gunawan. Misalnya nih ya, yang pertama, dia sendiri udah pusing. Jadi dia sendiri udah pusing, meskipun dia tahu dia salah, dia berdosa, tapi dia udah pusing dah. Dan dia enggak mau lagi memikirkannya. Jadi waktu kita tanya-tanya, ya dia enggak mau membicarakannya karena dia udah pusing. Atau yang kedua adalah kadang-kadang anak tidak mau membicarakannya karena menganggap kita ini yang gak menolong, malahan menambah ruwet. Nanti kita bereaksi lah, kita bertindak kurang bijaksana lah. Jadi anak berpikir, udah dah, daripada melibatkan papa mama, nanti suasana tambah keruh, udah gak usah libatkan. Nah, maka di sini diperlukan ya sebuah kepercayaan bahwa si anak melihat bahwa kita ini orang tua yang bijak. Orang tua yang gak sembarangan ngomong misalnya, yang gak gampang-gampang cerita, yang gak gampang-gampang bereaksi. Nah kalau anak melihat kita adalah orang yang bijak, anak melihat kita adalah orang yang kudus, orang yang saleh, orang yang hidup takut dengan Tuhan, nah besar kemungkinan anak memang akan mau bercerita. Tapi kalau anak tahu dia salah besar, lebih besar kemungkinannya dia tidak mau cerita, Pak Gunawan. Karena dia tahu dia salah kok. Jadi buat apa dia cerita? Jadi memang ya ada beberapa alasan kenapa anak itu enggan bercerita kepada orang tua.
0: Jadi walaupun anak sudah menikah, itu sebenarnya kita perlu terus menjalin hubungan yang cukup bagus dengan anak supaya kalau ada apa-apa seperti ini, kita bisa lebih mudah berkomunikasi, Pak Pol.
1: Betul sekali, dan ini juga berdasarkan pengalaman dari yang saya tahu, berapa kali ya terjadi seperti ini, Pak Gunawan. Gara-gara hubungan orang tua dan anak serta menantu baik, waktu misalnya si anak itu tuh mulai menunjukkan masalah lah, sering pulang malam, tidak mau pulang lebih pagi, apalah. Nah menantu kita terus bicara dengan kita. Nah karena bicara jadi kita tahu, kita masih bisa dekati anak, beri dia peringatan atau ajak dia untuk kembali lagi, bereskan rumah tangganya. Si anak akhirnya ya karena sungkan kepada kita, jadi ya terpaksa ikuti nasihat kita. Tapi gara-gara itu si anak jadi pulang lebih pagi dan lebih termotivasi untuk memberesi hubungan dengan pasangannya. Jadi sekali lagi, kehadiran orang tua yang bijaksana ya seringkali justru dapat mencegah memburuknya masalah anak atau problem dalam keluarganya.
0: Ya, dan sebaliknya kalau orang tua tidak tanggap akan hal itu, masalah yang ada di dalam keluarga anak itu makin lama makin buruk dan kita hanya terkejut melihat akhirnya gitu, Pak Pol.
1: Betul, atau kitanya sendiri kurang bijaksana ya, sehingga akhirnya malah memperumit atau memperkeruh masalah anak, itu juga bisa.
0: Ya, mungkin ada hal lain, Pak Pol, yang harus kita perhatikan.
1: Begini, Pak Gunawan ya, misalnya deh ya, misalnya anak itu berada di pihak yang salah dah. Memang jelas lah dia berbuat salah, dia berdosa. Nah, kita jangan sampai ragu untuk mengatakannya demikian. Ya meskipun kita mesti berhati-hati, jangan cepat-cepat menghakimi. Tapi kalau kita memang tahu duduk masalahnya dengan jelas, kita enggak sembarangan, nah jangan ragu untuk mengatakan kepada anak kita, kamu sekarang hidup dalam dosa, kamu harus takut Tuhan. Karena kalau kamu tidak takut Tuhan dan terus berdosa, maka

0: ada menantu yang menuduh, kita kok bela anak. Nah, jadi dua-dua mesti melihat kita orang saleh, kita orang yang hidup takut Tuhan dan mendahulukan kebenaran di atas segalanya. Maka kalau orang menantu atau anak dua-dua percaya bahwa kita seperti itu, kita orang yang berintegritas, maka mereka pun juga akan lebih tanggap. Jadi ini nanti menolong kita untuk bisa masuk dan membereskan masalahnya. Sebaliknya kalau anak atau menantu sudah mempunyai prasangka, kita ini orang yang memang dari dulu itu gak berdiri atas kebenaran, hanya ya bela siapa yang mau dibela lah atau apa berdasarkan kepentingan pribadi, wah kita coba-coba ikut ngomong, tambah runyam memang. Mereka tambah marah, tambah tidak terima, karena merasa ya kita ini memang dari awalnya subjektif, hanya membela kepentingan sepihak.
1: Tapi kan sejak awal itu dari pihak menantu itu biasanya Pak Pol ya, sudah ada prasangka dulu. Tentu orang tua ambelan akan membela anaknya daripada membela si menantu ini, karena kan ini anaknya, darah dagingnya gitu Pak Pol ya. Sedang si menantu kan baru dikenal ketika sudah dewasa gitu. Jadi sekalipun kita mencoba untuk berdiri di atas kebenaran itu tadi, tanggapannya lain Pak Pol antara anak dan menantu gitu Pak Pol.
0: Nah ini bisa dikurangi ya, kalau sejak awal mereka menikah, anak itu dan menantu melihat kita ini nih berusaha keras hidup benar di hadapan Tuhan, dan kita itu tuh dikenal oleh mereka sebagai memang orang yang benar, orang yang tidak memihak dengan mudah. Pokoknya kalau orang menyenangkan kita, udahlah kita belain. Nah kalau di masa lampau kita sudah mempunyai track record yang bersih seperti itu di hadapan anak dan menantu, biasanya waktu timbul masalah di antara mereka, ya kemungkinannya mereka itu berpikir, wah papa mama kok bela anak atau apa, lebih kecil. Meskipun mungkin saja ada awalnya, karena mereka berpikir ya bagaimanapun ya anak pasti dibela oleh orang tuanya. Namun kalau kita sudah dari awal menunjukkan kita bukan orang seperti itu, saya kira kemungkinan itu bisa diperkecil.
1: Ya atau kita hanya berbicara kepada si anak kita sendiri Pak Pol, daripada kita bicara dengan menantu yang kemungkinan bisa disalahpahami seperti itu.
0: Nah kalau memang kebetulan anak kita itu tuh yang memang terbuka untuk ngomong, ya sudah tentu kita akan ngomong dengan anak kita, itu prioritas kita yang pertama, itu betul. Namun misalnya nih ya, dalam kasus di mana anak kita itu tuh berbuat salah sehingga menantu kita menjadi korban, kita mesti ya memang berinisiatif datang kepada menantu kita dan berkata bahwa ya kami ini sedih melihat ini semua, kami ini tahu anak kami yang salah dan kami akan terus mendukung kamu, kami tidak akan meninggalkan kamu, dan ada apa-apa tolong beritahukan kami. Misalnya anak marah, kok papa mama datang kepada misalnya istrinya kok ngomong-ngomong kayak begitu, dan kita jangan sampai takut. Meskipun anak marah, itu tidak berarti kita harus seperti keong yang langsung masuk ke dalam kerangnya dan ketakutan. Enggak, justru kita harus katakan, kami tahu kamu salah. Dan karena kami tahu kamu salah, kami tidak malu mengakui kamu salah. Dan sekarang kami harus beritahukan kepada kamu, kamu itu salah dan kamu harus berubah. Jadi kita enggak mundur, kita mau tegas kepada anak. Sebab kenapa? Pentingnya dalam kondisi seperti ini kita tegas. Kalau anak marah-marah kepada kita dan kita ketakutan, udah dah tercipta sebuah pola di mana si anak akan terus berbuat hal-hal yang salah, dan dia tahu orang tua enggak akan berani ngomong apa-apa, dan ini akan malahan justru kan menimbulkan masalah juga dalam hubungan kita sebagai orang tua dengan menantu kita. Karena menantu kita akan berpikir, lihat tuh papa mama baru ditegur, dimarahi sedikit oleh anak, takut, diem, gak berani apa-apa. Nah nanti muncul pemikiran lain, ya begitulah memang orang tua selalu bela anak. Atau yang lebih buruk lagi, ya memang masih diongkosi sama anak, mana berani ngomong dan sebagainya. Nah maka kita mesti berani tegas, kita tahu anak salah, kita jangan ragu untuk mengatakan kamu salah.
1: Ya, bagaimana dengan hal kalau anak kita itu berbuat dosa gitu Pak Pol?
0: Nah Pak Gunawan, kalau jelas anak kita ya berbuat dosa, kita harus memberinya peringatan yang keras, kita harus mengingatkannya akan konsekuensi.

0: perbuatannya di hadapan Tuhan. Ya, kendati kita tetap memelihara jalur komunikasi dengannya, kita harus sering-sering memberinya teguran. Jangan sampai ya anak memperoleh kesan bahwa kita telah menerima dan bahkan melupakan perbuatannya. Oh tidak, ya, kita justru harus menyampaikan kepadanya dengan jelas bahwa selama dia hidup dalam dosa, relasi dengan kita orang tuanya juga akan terus terganggu dan tegang. Ya, kita gak putuskan hubungan dengannya, kita tetap menjalin hubungan dengannya, tapi gak akan sama dan akan tegang dan akan terganggu. Ya, Tuhan meminta kita menjadi wakil Tuhan di dunia kepada siapapun, ya, termasuk kepada anak. Jadi kita harus memberi sikap jelas bahwa dosa itu merusak relasi, baik relasi dengan Tuhan maupun relasi dengan sesama. Tidak ada dosa yang tidak merusak relasi, pasti merusak relasi. Nah, maka kita juga harus jelaskan kepada anak, dosa yang kamu perbuat telah merusak relasi bukan saja dengan Tuhan, tapi juga dengan kami sebagai orang tua.
1: Ya, dosa misalnya anak kita berzinah gitu ya Pak Wal, dengan orang lain ini. Nah, ini kan menyangkut hubungan keluarga mereka gitu, antara suami istri gitu Pak Wal ya. Nah, bagaimana kita bisa menegur langsung anak ini, anak kita ini, yang kita jelas-jelas tahu sudah melakukan perbuatan dosa perzinahan gitu Pak Paul ya, kalau istrinya sendiri tidak mempermasalahkan hal itu gitu.
0: Nah, meskipun misalnya istrinya diam karena takut atau apa gitu, tetap itu tidak seharusnya mempengaruhi respons tanggung jawab kita. Kita tahu ini anak salah, jadi kita tetap harus menyampaikan kepadanya, kamu sedang hidup dalam perzinahan dan Tuhan akan membuat perhitungan dengan kamu kalau kamu tidak bertobat. Kalau kamu tidak memutuskan relasi ini, maka suatu hari kelak hukuman Tuhan akan jatuh atas kamu. Kami orang tua sayang kamu. Kamu tidak mau nanti hukuman Tuhan jatuh atas kamu. Maka kami hanya bisa mengingatkan, takut Tuhan. Takut Tuhan ya, ingat Tuhan, jangan berbuat sembarangan. Kalau ada masalah dengan istri atau dengan suamimu, bereskan. Apa yang bisa kami lakukan, kami mau bantu. Tapi jangan membereskan masalah dengan membuat masalah baru di luar.
1: Ya, jadi memang menegur dosa ini lebih sulit gitu Pak Paul ya, terhadap anak-anak kita daripada kesalahan-kesalahan sosial atau kesalahan-kesalahan yang rutin dilakukan gitu. Tetapi kalau sudah menyangkut dosa itu memang kadang-kadang kita harus tegas gitu Pak Paul dengan anak kita ini.
0: Pak Gunawan, saya ini merasa beruntung dibesarkan atau mengenal seorang kakek yang ini ya, yang hidup sangat takut akan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Maka saya melihat bahwa karena kakek saya hidup benar di hadapan Tuhan, maka efeknya itu tuh sangat berkepanjangan ya, bahwa kami pun meskipun hanya cucu, kami itu tuh jadinya belajar apa itu hidup benar, hidup takut akan Tuhan. Kenapa? Sebab kakek saya orang yang tegas, orang yang berani menegur. Dia tidak sungkan-sungkan, kalau memang dia tahu ini adalah dosa atau apa, dia akan mengambil sikap yang sangat tegas sekali. Dan ternyata ya, ini menurun, ini menjadi berkat buat bahkan kami cucu-cucunya.
1: Ya, jadi keteladanan orang tua itu yang dilihat oleh anak ini akan membuat kita lebih mudah atau kita malah sulit untuk berhubungan dengan anak, berkomunikasi dengan anak di dalam hal menegur dosa ini tadi Pak Paul.
0: Betul sekali. Jadi memang kalau anak-anak melihat ya bahwa kita itu telah menjadi suri teladan yang baik, menjadi orang tua yang takut Tuhan, mereka pun akan lebih sungkan melawan kita waktu kita menegurnya, karena dia tidak punya alasan untuk bisa membalas atau menghantam kita kembali, karena dia tahu kok kita berusaha hidup takut Tuhan. Jadi biarlah ini menjadi justru ya tanda pengenal kita sebagai orang-orang Kristen, sehingga waktu nanti diperlukan suatu sikap yang lebih tegas kepada anak karena dia hidup dalam dosa, kita bisa melakukannya.
1: Iya. Pak Paul, kesimpulan apa yang ingin Pak Paul sampaikan atau mungkin ada ayat firman Tuhan yang ingin Pak Paul sampaikan sehubungan dengan perbincangan kita ini Pak Paul?
0: Di Matius 10 ayat 35 hingga 37 firman Tuhan berkata, sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Nah, firman Tuhan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di sini memberi kita sebuah kejelasan, Pak Gunawan. Prioritas harus tetap sama, yaitu Tuhan di atas segalanya, kebenarannya di atas segalanya, dan relasi orang tua anak harus tunduk pada relasi Tuhan dan kita. Maka kepada anak, ya, pada usia berapapun, kita harus mengkomunikasikan baik kasih Allah dan penerimaannya, tapi juga keadilan dan kekudusan Allah secara berimbang.
1: Ya, perkataan Tuhan Yesus ini justru seringkali disalah tafsirkan, Pak Paul, seolah-olah kekristenan itu memisahkan anak dengan orang tuanya gitu. Jadi anak tidak lagi perlu memberikan hormat yang cukup kepada orang tuanya, karena memang Tuhan Yesus datang untuk memisahkan itu gitu.
0: Nah, memang konteksnya bukan itu, ya, sebab kita tahu dalam banyak bagian-bagian firman Tuhan yang lain justru Tuhan menekankan kita mesti menghormati orang tua kita. Namun, ya, dalam hal hidup untuk Tuhan, dalam hal menegakkan kebenaran, dalam hal hidup jauh dari dosa, kita mesti mengutamakan Tuhan di atas keluarga kita sendiri. Itulah kira-kira maksud dari firman Tuhan ini.
1: Bahwa itu harus membawa pemisahan antara orang tua dan anak, itu suatu konsekuensi yang harus dijalani, Pak Paul, ya.
0: Betul sekali.
1: Ya, terima kasih Pak Paul untuk perbincangan ini, dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang ketika pernikahan anak bermasalah. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.
2: 105,5 Star FM sudah kita dengarkan Telaga, ya, dan yang menarik buat saya tadi adalah kita ini membela kebenaran begitu, ya, bukan membela keturunan begitu. Banyak kadang kita ini pikir kalau keturunanku ini pasti benar, ya, enggak, ya. Kita ini cari mana yang benar, ya. Kalau keturunan salah, ya salah gitu, ya. Keluarga kita adalah milik Tuhan. Biar selalu menjadi milik Tuhan. Dan izinkan Tuhan campur tangan dalam keluarga kita.

105,5 Star FM dari Best Indo Music ya, dengan Milikmu Tuhan. Saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah bergabung di jalur WA Star FM. Ada Ibu Kamila di Sidoarjo, berbagi berkat, jangan takut, aku menyertaimu hingga kesudahan zaman. Ketika tanganmu terlalu lelah untuk memegang tanganku, ingatlah bahwa tanganku tidak pernah melepaskan. Terima kasih juga untuk Bapak Purmanam dari kawasan Pasuruan Kota ya, request nama, namamu dimuliakan, dari Lydia Nur Said. Menyapa Abah Waisal, Pak Asien, Om Yudi, Pak Lukas Basuki, Yang Pono, Pak Widianto, Pak Irawan, Mas Adi, Furin, Ibu Aci, Ibu Ira, Tumiar, Idawati, ada Cameng Mustika, Mika, Mbak Wiwin, dan Mak Meduro saja. Terima kasih Mas Julius ya, dan ada berkat yang dibagikan 2 Korintus 5:10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan apa yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat ya. Terima kasih Ibu Yuni di Gayam, requestnya Jejakmu Tuhan untuk Julius, God bless you. Sama-sama, tadi sudah hadir ya. Ada Furin juga berbagi berkat, Filipi 4:19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Halo, shalom, gue Julius, apa kabar? Kabar saya luar biasa ya, perasaan baru kemarin Minggu, sekarang sudah Rabu saja ya. Oke, ini tanya, kalau saya pagi datang jam berapa ya? Ya pokoknya kalau bisa 4:30 sudah sampai di sini, kan? Nyalakan pemancar, lain-lain. Habis siaran PTL saya langsung pulang. Kalau dulu masih full time, ya pulangnya jam 1 ya, tetap 8 jam. Jam 5 pulang jam 1, 8 jam kerja. Semua penyiar juga 8 jam kerja. Menyapa semua pendengar, untuk Pak Purmanam, Ibu Ira, Mama Dian, Ibu Anis Sibangil, juga Pak Lukas Basuki, mengucapkan shalom, selamat pagi semuanya, selamat bersekutu bersama di PTL. Requestnya tak akan kemana ya, sebab apapun yang terjadi, apapun cobaan dan rintangan yang ada di depan, Furin akan tetap setia mengikut Tuhan Yesus ya. Terima kasih Ko Julius, Tuhan berkati. Daftar franchise toko Madura di mana Ko ya? Pengen buka juga, gak tutup kecuali kiamat begini. Silakan saja hubungi outlet-outlet toko Madura terdekat ya. Cuma satu kekurangan toko Madura ini, mereka gak jualan martabak Madura. Coba kalau setiap franchise jual martabak Madura ya, setiap mampir saya akan beli ya, karena saya sangat suka sekali. Karena mulai dari kecil ya, ada tetangga saya orang Madura, pokoknya kalau pas puasa itu jualan martabak Madura. Was, mantap. Pesennya jadi satu piring gitu kan, bentuknya melingkar seperti pizza gitu. Enak sekali. Oke, terima kasih Anis yang ada di Nganjuk. Mengucapkan shalom dan selamat pagi untuk tim PTL dan semua pendengar dimanapun berada. Saya pernah kehabisan bensin kok di depan pom, tapi apalah daya waktu itu pas hari Jumat sehingga pomnya tutup kak ya. Saya cari eceran tapi di daerah yang saya lewati gak ada yang jual, sehingga saya berjalan sambil mendorong motor lumayan jauh. Saya minta tolong seseorang untuk didorong tapi ternyata gak bisa. Saya sudah putus asa sampai ada seorang yang menawarkan sesuatu ya. Posisi pegang uang hanya 20.000. Pikir saya kalau beli di pom 10.000 bisa. Pikir saya eceran yang kecil bisa ya, tapi ternyata habis, jadi harus beli yang besar 19.000. Uang 20 tinggal 1.000. Akhirnya mikir ya, ya Tuhan nanti malam aku gimana ya, makan apa dengan uang 1.000. Tapi ternyata Tuhan tidak mengizinkan saya kekurangan. Tuhan kirim orang waktu itu. Saya diajak kunjungan jemaat ya, atau besuk ini ya, yang lama tidak hadir. Pas pulang diberikan berkat 20.000. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Gak besar, hanya 20.000, tapi saat kita menerima dengan ucapan syukur banyak loh. Apalagi posisi tidak punya. Betul sekali. Ya betul sekali. Coba Anda punya uang 3.000, cuma itu satu-satunya. Anda haus di tempat yang jauh dari keramaian, di situ ada orang yang jualan es teh. Es tehnya Rp4.000. Kemudian Anda merogoh-rogoh di mana begitu ya. Coba lihat dompet begitu ya. Tiba-tiba nemu uang 1.000 itu bisa sangat sukacita ya. Karena kan harga es tehnya 4.000. Uangnya cuma 3.000. Begitu
coba cek lagi dompet, tiba-tiba klitik gitu. Ada uang 1000, itu bisa melompat tuh ya. Posisi kehausan, akhirnya bisa beli. Ya, tergantung situasinya berarti kasih. Oke, terima kasih Pak Lukas Basuki. Ini share foto sedang di tempat kerja ya. Selamat bekerja Pak Lukas. Tetap semangat, sukacita. Wah, mantap. Ini jaket dan helmnya sama-sama ada warna merahnya gitu. Puji Tuhan, saya mengenal dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya, dan saya menikmati trek kehidupan yang Tuhan siapkan hingga saat ini. Haleluya, puji Tuhan ya. Shalom, selamat pagi, salam untuk semua pendengar siap PTL dimanapun berada. Selamat bersekutu di udara bersama PTL ya. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih Pak Lukas, semangat ya, sukacita terus. Tony di Krian juga, requestnya atur saja Tuhan. Kemudian ada Bapak Wiji Wulyono, tukang bubur ayam espasi Balung Bendo. Salamnya untuk keluarga besar Gereja Kristen Nasareni Narwastu Sidoarjo, untuk Bapak Pendeta Triwan Lase, Ibu Ninik Aryani, Pak Bagus Wilahar, Pak Sigit, Ibu Retno, Ibu Sutopo, Ibu Erlin Palandi, Ibu Emi Kwadengan. Kiranya Tuhan Yesus yang memulihkan kesehatan Ibu Emi. Untuk kru Star FM, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Oke, saya akan lanjut dulu yang satu ini dari Simfoni Worship dengan Tak Akan Kemana, Ikut Yesus.

0: Eh papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.